0: Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
5: Ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
6: Ini namanya suara seru, Mbak.
5: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
6: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
5: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Salah satu pejabat yang dilantik adalah Nusran Johair sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Pelantikan Nusran berlangsung di tengah perhatian publik terhadap penanganan kasus di Lapas Cibinong yang sebelumnya viral di sosial media.
1: Suara Fakta.
0: Timnas Indonesia pesta gol ke gawang Bangladesh pada laga ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. Mitchell Becker sudah menjadi bintang dengan mencetak 5 gol, sementara sumbangan gol lainnya dicetak oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, Fikiri, dan Kevin Dix. Hasil ini membawa Indonesia unggul atas Malaysia di klasemen akhir grup A dan memastikan tempat di final melawan Thailand pada hari Senin 5 Oktober 2026. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi sekali lagi dari Kinos Gina yang sedang mengudara di Suara Seru sampai jam 10.
1: Akhirnya finally
0: we can speak bahasa. I love bahasa.
1: Ya. Ini kalau in bahasa ya, aku gacor, very gacor.
0: Tapi pelajarannya sahabat Suara ya, kita tuh harus berani ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu udah bahasa universal. Udah bahasa jadi formalitas zaman sekarang. Kalau mau cari kerja, at least lu bisa bahasa Inggris, beneran dah.
1: I'm so brave speaking English.
0: Iya, jangan takut untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Hey, mau kemana? Buluk
1: kan? Dia mau buang air kan?
0: Boker juga dia.
1: Bisa-bisa ya, tadi dia ngelarang gue, terus sekarang dia mencabut-cabut aja. Si Adil tuh begitu.
0: Parah banget. Sekali lagi selamat pagi buat sahabat Suara yang lagi dengerin Suara Seru di mobil, di jalan, atau mungkin sekarang lagi TikTokan ngeliatin Kinos Gina yang pakai batik. Om yes. Indra juga.
1: Semuanya kita hari ini di satu ruangan pakai batik karena National Batik Day, ya kan? Bisa join di TikTok kita di iswara.network, atau kalau kamu yang bukan di Jakarta bisa streaming. Streamingnya di iswara.network.com/streaming. Ini by the way,
0: dibilang suruh pakai batik dia pakai tenun lagi.
1: Astagfirullahaladzim, orang lagi ngomong bukannya diperhati.
0: Sorry.
2: I'm sorry,
1: miss. Ini ada sebuah insiden ya, anak-anak sekalian ya, memprihatinkan sekali.
0: Kenapa?
1: Ini viral loh di media sosial ya kan. Ada perempuan kan dia berkelar olahraga tuh, lari sama gym gitu. Nah terus abis itu dia itu jadi korban salah tangkep dan tindakan kekerasan. Ada mungkin yang udah tahu ini beritanya kan. Jadi awalnya tuh kan si korbannya ini melintas tuh di depan sebuah lokasi acara hajatan gitu ya. Jadi lewat aja gitu, nggak tahu alasannya apa. Terus abis itu tahu-tahu dia dituduh, lu nyuri amplop ya gitu.
2: Oh, itu tuh gara-gara itu?
1: Iya, katanya gitu.
0: Iya, soalnya dia ngelewat sambil nenteng kotak.
1: Itu namanya nyuri, kalau kayak gitu benar. Terus gak ada klarifikasi dari si korban larinya ini, apa gimana gitu ya. Langsung aja gitu, dia diamanin secara kasar, bahkan sampai kerudungnya lepas.
0: Astagfirullahaladzim. Fakta sebenarnya baru terungkap setelah rekaman CCTV di lokasi kejadian diperiksa.
1: Iya gitu.
0: Ya Allah, main tuduh-tuduh aja ya. Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pelaku pencurian sesungguhnya adalah anggota keluarga penyelenggara hajatan itu sendiri.
1: Ya Allah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kan kalau ada hajatan, kan sebenarnya kalau ada hajatan kan kita meluangkan waktu untuk hajatan tersebut ya. Kok bisa-bisanya ini perempuan lari gitu, lagi olahraga gitu. Kata dia anggota keluarga juga dari penyelenggara hajatan itu. Ngapain dia olahraga di hari hajatannya?
0: Hah? Gimana sih, Nol?
1: Lah itu hasil pemeriksaan membuktikan
0: yang melakukan pencurian. Gak ngerti, udah gue pakai bahasa Indonesia masih gak ngerti aja lu.
1: Because maybe I understand in English aja kali ya.
0: Dasar.
1: Gak boleh nuduh.
0: Jadi
1: jangan seenaknya nuduh, aku gak ngerti. Emang iya?
0: Emang gak ngerti kan, itu bukan nuduh dong, berarti fakta. Iya kan, jadi sahabat Suara, si cewek yang berolahraga ini gak sengaja lewat acara hajatan. Nah, masalahnya kalau ada acara hajatan jangan ngelewat, Mbak. Mending muter balik.
1: Gak eta. Itu
0: ditutup di sini jalannya.
1: Iya, dia cari jalan pintas.
0: Iya, bisa jadi gitu. Sih.
1: Tapi ya kasihan.
0: Tapi ya salah juga. Gini. Iya betul, buat pihak yang punya hajatan jangan main tuduh aja, apalagi nangkepnya nahannya si mbak-mbaknya ini pakai kekerasan.
1: Dan enggak pakai konfirmasi.
0: Enggak pakai tanding aling-aling.
1: Iya.
0: Iya.
1: Taunya anggota keluarga yang punya hajatannya sendiri.
0: Nah. Gini, gitu. Berdasarkan dari kejadian tersebut, sahabat Suara jadi teringat Ibun pernah dituduh waktu itu. Ibun dituduh sama partnernya.
2: Gara-gara
1: di sebuah sebuah radio sih.
0: Ya bilang aja enggak apa-apa, lu sekalian klarifikasi.
1: Iya, pokoknya ada di sebuah, kan kalau aku bilang sebuah radio, radio aku mah ini baru kedua.
0: Ya enggak apa-apa, biar aja partner siaran bukan Desta ya. Bukan Desta, bukan Kenny aja. Gitu.
1: Iya. Jadi ada partner siaran. Waktu itu terjadi suatu masalah, bukan gue sebenarnya yang bermasalah.
0: Okay.
1: Yang bermasalah itu orang lain.
0: Dan masalahnya juga sama orang lain, bukan
1: iya,
0: sama si Ibu.
1: Sama gue.
0: Okay.
1: Cuman kebetulan karena kita tim satu tim, jadi waktu itu meeting. Ceritanya gue termasuk yang disuruh ayo menengahkan begitu ya kan, supaya tidak terjadi konflik yang lebih panjang.
0: Maksudnya baik nih.
1: Iya. Terus abis itu akhirnya intinya enggak ketemu jalan tengahnya. Terus udah gitu udah tetap terjadi perang dingin itu, sampai ada satu momen orang ini tuh membuat semacam statement di sosial media yang bilang pokoknya aku ngomong sesuatu gitu. Sampai aku hubungin Japri ini orang, aku bilang kayak sumpah ya gue gak pernah ngomong kayak gitu loh waktu pas di meeting itu gitu segala macam. Enggak, pokoknya lo ngomong gini apa segala macam. Ya Allah, gue sampai mana buktinya kalau gue ngomong? Lo boleh tanya sama produser apa segala macam. Apa iya gue ngomong kayak gitu? Gila aja gue ngomong kayak gitu, intinya kayak gitu. Sampai akhir aku di blok.
0: Alhasil ya, alhasilnya gitu. Akhirnya dia yang di take out karena udah toxic menurut gue sih jadinya.
1: Masa sih?
0: Iya. Ya, akhirnya dia di take out kan?
1: Iya.
0: Take out apa mundurin diri?
2: Di tackle
0: tapi di leher ya.
1: Ya kayak gitulah pokoknya.
0: Itu akhirnya dia pengalaman ibu untuk dituduh sahabat suara. Kamu pernah enggak pengalaman dituduh sama orang lain tapi kamu tuh enggak melakukan kesalahan gitu ya? Langsung kamu cerita di 0816 114 1014.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Net bisnis kamu didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838. Sekali lagi, 031 547 3838.
4: Kamu senang mendengarkan
5: NPD sempurnanya Indonesia.
6: Betul sekali, kita lagi ngobrolin tentang pernah nggak tuh kamu dituduh, ya kan?
7: Padahal kamu tidak melakukan kesalahan atau melakukan apapun lah. Kok gua?
6: Kok beberapa tahu sih di TikTok yang
7: ceritanya tentang ibu cerita tadi ya? Ya karena waktu itu sempat happening juga nih.
6: Ya sempat rame
7: itu kasusnya. Ternyata Bu Tika nambahin juga bumbu-bumbu karena ternyata beliau kenal. Oh ternyata emang begitu.
6: Ya udah, berarti aku bisa tenang. Sejujurnya kasus itu tuh sampai sekarang masih membuat aku tidak tenang loh.
7: Oh, ya?
6: Karena aku masih berasa kayak apa iya sih gue ngomong gitu, kayaknya gak mungkin deh gitu.
7: Ya aku juga waktu itu sempat make sure dulu ke ibu, tapi bener kan Dul, kamu gak pernah bilang begitu. Siapa tahu kamu, kan kamu mah suka asbun ya, nyeletak.
6: Tapi gak sejahat itu mas kata-katanya.
7: Oke. Silakan kan? Sahabat suara kamu ceritain, pernah gak sih kamu dituduh sama orang lain, atau mungkin saudara, bahkan keluarga dan lain-lain, padahal kamu tidak melakukan kesalahan.
6: Lah itu.
7: Yes, kamu share di 0816-114-1014. Seperti ceritanya dari Oriza. Selamat pagi Oriza.
6: Halo Oriza, aku sekeluarga pernah dituduh minta warisan almarhum nenek aku. Wow. Ceritanya lebaran kemarin kami sekeluarga pergi ke rumah nenek di Madiun. Kan udah lama banget tuh ya, udah belasan tahun gak kesana
7: ya.
6: Jadi begitu kesana, lihat-lihatlah sekeliling area halaman rumah nenek, mengingatkan zaman kecilku dulu main di sana. Kebetulan rumah nenek sekarang ditinggalin sama om. Begitu kami pulang, tiba-tiba aja om WhatsApp bagi-bagi tuh, ini tanah yang ini punya ibu kamu, yang ini punya Pak D, ini punya om, dan rumah nenek ini gak boleh dijual. Jadi yang lain cuma dapat tanah. Gile aja, tahu-tahu kesana pengen main, ternyata malah dituduh minta warisan. Aku blok tuh semua keluarga ibu aku.
7: Langsung main blok-blok aja, tapi aku ambil juga sih tanahnya katanya.
6: Iya, ininya di blok, akunnya di blok, tapi tanahnya sih enggak.
7: Tapi gitu tuh kalau keluarga Nul ya.
6: Kenapa?
7: Masalah warisan tuh suka, aduh.
6: Iya.
7: Makanya waktu itu bokap gue tuh ada warisan dari orang tuanya, dari mbah gitu ya. Tapi gak mau ikut campur, bokap gue mah.
6: Tapi ngambil gak?
7: Kayaknya enggak deh.
6: Ya Allah, kayaknya Papa deh, Tony.
7: Bapak gue mah orangnya lempeng bae ya.
6: Ya Allah.
7: Terserah lu mau bagi-bagi, terserah. Pokoknya gue gak ikut campur. Kalau gue kecipratan, alhamdulillah. Tapi gue gak mau ngurusin gitu.
6: Ya kalau gitu aku kesana deh. Dimana sih tempatnya?
7: Oh udah dijual.
6: Oh udah dijual.
7: Rumahnya mbah.
6: Ya elah Papa Tony sih bisa begitu kan.
7: Nah kita nikah pakai uang warisan itu.
6: Oh gitu, katanya gak terima katanya.
7: Oh aku gak tahu. Akhirnya dapet apa enggak. Pokoknya yang pasti si bokap gue cerita, pokoknya papa mah gak mau ikut campur.
6: Ini ada lagi, Ira Amansyah bilang pernah difitnah saat cuti nyimpen voucher pulsa telepon, padahal yang nyimpen itu anak bosnya. Lah?
7: Astagfirullah.
6: Begitu.
7: Boleh gak kalau cerita lu yang nuduh juga?
8: Iya, boleh dong.
6: Lu yang nuduh?
7: Iya, maksudnya lu kena tuduh atau lu yang menuduh orang?
6: Oh, jadi dari dua sisi.
7: Ya, biar lebar juga ceritanya.
6: Iya, bisa.
7: Dulu, lu salah nuduh.
8: Lu nuduh gue yang nyabut listrik, padahal
7: iya gitu. Iya, padahal kaki. Contoh begitu.
6: Iya. Kalau itu tuduhan yang pasti sih.
7: Lah kalau pasti mah enggak tuduh dong, Nu. Itu udah pasti udah fakta.
6: Iya sih.
7: Silakan sahabat suara, kamu boleh ceritain ya perihal tentang tuduh menuduh, entah kamu kena tuduh atau kamu menuduh orang lain.
6: Iya.
7: Share di mana, Ibon? Kesel.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak sih ternyata arti tenang itu buat ulang ya Sahabat Suara ya, belibet nih Sahabat Suara, tahu nggak? Ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ketawa bukan bantuin
2: Allah,
1: orang.
2: Ditepuk lagi.
1: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Nah, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas, nggak berubah. Meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan, Sahabat Suara. Yang penting, mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
0: Pegadaian.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Itu dia lah. Lu masih suka meragukan kapabilitas gue sih.
1: Tumben suaranya tadi jelek.
0: Bagus, harusnya begitu kan. Tumben tadi suaranya bagus gitu.
2: Yang jelek berarti kan biasanya.
0: Oh, biasanya bagus.
2: Biasanya jelek banget.
0: Makasih ya. Makasih lah, untung bener.
1: Masih di kelas terus sama suara. Silakan yang mau join di TikTok, jangan lupa di tap-tap ya. Katanya tadi ada yang nanya, ini Iswara di Bogor bukan? Salah. Kenapa jadi di Bogor?
2: Di Jakarta, TBC Matupang.
0: Iya, makanya kalau mau ngirim-ngirim apa-apa bisa. Di jalan TBC Matupang, terus namanya Wisma MRA lantai 6 gitu.
1: Si celamitan tuh tiba-tiba minta kirimin.
0: Maksudnya alamat kita kan simpel.
1: Lah kan, tapi kan dia cuma nanya, ini Iswara di Bogor, enggak bilang mau ngirim makanan, bukan.
0: Lah, ya maksud aku mah target aku bukan yang nanya ke Bogor itu ya, target-target aku ya orang-orang yang lain mungkin yang
1: menyaksikan. Ya enggak boleh celamitan gitu. Kalau baru awal mulai. Kopi dulu yuk. Kopi dulu aja. Nanti kalau dia ngirim kopi baru nextnya baru sarapan.
3: Ibu di kamera tuh.
0: Lah iya, tadi selimut katanya ngalangin, udah kita angkat.
1: Kelihatan kosong ya kan?
0: Kosong banget kalau begini.
1: Betul.
2: Kali aja yang punya usaha-usaha makanan rebusan gitu. Kirim.
1: Boleh.
0: Bisa.
1: Tuh kata Milea, Dokter Gina mau apa?
0: Aku sih
1: mau udah sordoh tadi dia bilang.
0: Iya, enggak usah jauh-jauh, roti lah. Roti apa
3: gitu. Roti sordoh sama maca.
0: Iya, maca. Udah begitu aja, enggak perlu repot-repot.
1: Dekat ya kampus kan? UI tuh. Jauh.
0: Si Ibon Hamzah.
1: Bon, di mana UI di mana? Kita di mana? Jauh.
3: Mungkin bisnya lewati.
1: Oh ya, ada yang searah ke sini ada kali ya. Tapi udah jauh. TBC Matupang T-nya apa? Tenyaho.
0: Kita masih ngomongin tentang tuduh-tuduh menuduh ya. Ini boleh dari angle kamu pernah dituduh atau bahkan kamu pernah menuduh Rizky Kinos, lu pernah ya, lu
1: tapi
0: Rizky.
1: Gue minta maaf, gue minta maaf.
0: Parah lu Rizky.
1: Sama si driver itu sampai dia bilang, "Bang, tolong cabutlah ini tuduhannya. Saya udah nganterin tadi udah sampai ke rumah, enggak ada orang, saya enggak nyampe, saya enggak mau nyabut," gitu kan. Si Mbak Watri tiba-tiba.
0: Lagi-lagi Watri, asik tuh.
1: Iya, Pak, ada tadi saya yang terima. Masukin kulkas. Ngapa kagak lu kasih ke gua? Lah, saya mana tahu itu punya Bapak. Kan itu minuman, makanya saya masukin kulkas. Langsung iya, saya telepon balik tuh. Pak. Mohon maaf, Pak. Saya yang salah, Pak. Nanti saya kasih tip bayar aplikasi ya, Pak. Iya, Pak. Udah saya cabut, Pak, tuduhannya, Pak. Sumpah malu banget gua.
0: Lagi-lagi bawa Tri.
1: Bawa Tri yang akan dirumuskan.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Ada Lia nih, halo.
1: Hai, Lia.
4: Halo.
0: Kamu tempat les bahasa Inggris ya?
4: Kenapa?
1: Kamu tempat les bahasa Inggris?
4: Enggak.
1: Oh enggak.
4: Ibu rumah tangga aja.
1: Oh, ibu rumah tangga. Serius.
0: Kata dia, "Lah, gua belum apa-apa dituduh gitu."
1: Lia, kamu bohong ya?
4: Enggak.
1: Kan kalau bahasa Inggrisnya bohong, Lia.
0: Liar. Bukan dong. Lia.
4: Iya.
0: Makasih.
1: Nah. Belum. Belum ngobrol.
4: Belum cerita
1: dia.
0: Ali ada ceritanya.
4: Iya.
0: Gimana ceritanya Lia coba?
4: Oh, gue tuh dulu pernah sekolah di satu sekolah SMK lah gitu ya. Tuh gue pernah dituduh maling dompet bendahara kelas.
0: Ya Allah.
1: Maling dompet bendaharanya kelas. Oke.
4: Waktu itu jadi dituduh lah ada bendahara kelas mau nyetor uang kas gitu kan, kitanya ada keperluan. Nah, pas dilihat di dompetnya udah nggak ada uangnya gitu kan.
1: Kenapa kamu yang dituduh? Lia, kenapa kamu yang dituduh? Kamu lagi ngapain dan kamu lagi di mana waktu itu?
4: Ya nggak tahu kenapa gitu, karena nggak tahu mungkin.
1: Sabar, nggak usah pakai, nggak usah digas Lia, santai aja kan cuma nanya.
0: Sabar Lia, sabar. Lu mah kayak lu belum jalannya kayak Mbak Watri, lu belum apa-apa udah langsung gigi lima lu ya kan.
4: Grogi ya ampun.
0: Jadi nggak, lu nggak tahu nih selama ini kenapa kok tiba-tiba yang tertuduhnya itu adalah kamu gitu?
4: Karena duduknya pas di belakang bendahara dulu waktu itu kan.
1: Posisi.
0: Iya, menentukan prestasi. Terus?
4: Iya, sampai semua pada nuduh gue gitu kan. Dihakimin lah gue di depan kelas, suruh ngaku. Kamu duitnya kemana? Katanya gitu, buat apa semua. Sampai gue nangis-nangis, dengkul gue lemes, mau pingsan. Gak ada yang percaya kalau bukan gue tuh yang ngambil gitu kan.
0: Terus?
4: Sampai dipanggil lah wali kelas ke kelas gitu kan. Dihakimin juga lah gue sama wali kelas. Gue dimarah-marahin.
1: Kamu digebukin sama wali kelas, dihakimin tadi?
0: Salah.
4: Enggak,
0: salah,
4: maksudnya dituduh.
1: Oh, ditanya-tanya gitu kan? Di interview.
4: Ditanya-tanya, di interview lah gitu kan. pokoknya nggak ada yang percaya satupun kalau bukan gue yang ngambil gitu kan. Gitu.
0: Terus
4: sampai gue nangis mau pingsan gitu kan, karena udah tuh rasanya udah nano-nano kan, berasa itu kita gimana gitu.
0: Rame
4: gitu.
0: Rasanya gitu.
1: Salah, nggak usah dinyanyiin.
0: Sorry.
4: Terus ras apa? Gimana gitu rasanya kan kita nggak melakukan tapi dituduh tuh kan rasanya, aduh gimana rasanya kan?
1: Iya. Rasanya di mana tuh? Rasanya di mana tuh ya?
0: Sakitnya itu. Sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini.
4: Gak ada yang percaya satupun kan?
1: Itu sedih gitu banget ya. Sedih banget sih.
4: Sedih banget.
1: Bener-bener nggak ada yang ngebelain kamu, Lia?
4: Nggak ada.
0: Bahkan wali kelas sudah dipanggil juga nggak ngebelain kamu?
4: Nggak ada.
1: Teman sebangku kamu?
4: Nggak ada gitu.
0: Lah terus akhirnya gimana?
4: Akhirnya pas terakhir itu mereka pada bilang prank, kalau dulu bukan prank ya apa ya, kejutan selamat ulang tahun, ternyata
0: ya, si Lia, gue dari tadi udah fokus serius kedengerin.
1: Oke Lia, terima kasih ya, kita cari penelpon yang lain ya Lia ya. Kamu ini dasar ya.
0: Kita udah kayak mau tahu ujungnya bagaimana, taunya prank.
1: Kamu kena prank, sekarang kamu on air di suara. Lah, kita penyiarnya ngerasa kena prank.
0: Iya, sama kamu ini dia.
1: Bukan betul-betul. Kamu bohongin kita.
0: kita pikir kasusnya serius.
4: Kapan lagi bohongin Kino sama Gina.
1: Terima kasih ya. Wow. Terima kasih ya Lia, terima kasih share-nya. Bener-bener seru banget. Tapi cuman sebagai informasi aja. Mulai sekarang kamu kita blok ya.

Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di e-suara. Sahabat suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari?

0: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata setiap orang itu punya arti yang beda-beda atau definisi yang berbeda-beda tentang tenang. Setuju dong?
1: Iya.
0: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, sekarang buat kamu sahabat suara yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi kamu gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
1: Kan, jadi gak perlu nunggu nanti untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulainya dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB. Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri
1: cuma di Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Kinas Gina masih nemenin kamu ya sampai jam 10 nanti, karena kamu masih dengerin suara seru.
1: Ya, ada Gea 1000 kali. Aku gak dengerin sih dari tadi lagu ini ya.
0: Ya, bisa tadi kan bilang. Ini, ngobrol-ngobrol seru-seruan sama teman-teman yang ada di TikTok. Sahabat
1: kalau
0: suara ini
1: join
0: TikTok,
1: boleh loh.
0: Iya, yang belum join di TikTok di iswara.network silakan join. Yang udah join jangan lupa di tap-tap ya.
1: Bener, tap-tap love comment. Sama juga kalau misalnya kamu merasa kantornya di daerah Jabodetabek, terus mau nih kedatangan Kinos Gina, kita bakal seru-seruan karaoke bareng gitu ya di kantor kamu.
0: Emang Jabodetabek ya? Boleh gak Ja aja?
1: Ja
0: Jakarta aja.
1: Ja, enggak, Jabodetabek ya kan. Nanti kamu boleh WhatsApp ke kita ke 0816-114-1014 pakai hashtagnya main ke kantor.
0: Gitu ya. Nanti bakal kita datengin kantor kamu, kita seru-seruan juga bagi hadiah ya.
1: Ke sekolah bisa, Kak. Ibu boleh aja, apa aja lah kita datengin.
0: Gas, kantor polisi kampus juga boleh.
1: Datengin.
0: Kampus boleh ya?
1: Kampus
0: boleh.
1: Apa juga kantor kita
0: datengin. Datengin ngapain dulu?
1: Ya kalau kali aja sekalian mau lapor-lapor apa
0: boleh,
1: gitu.
0: Boleh. Ya kan? Kalau diundang sama polisi mah ya enggak apa-apa juga. Oke.
1: Kita punya Fendi, ini masih tentang tuduh gue jadi sekarang negatif thinking nih kan.
0: Jadi trauma di prank lagi nih.
1: Tadi.
0: Selamat pagi Fendi.
2: Pagi, Kak Ginas.
1: Halo.
2: Gina, pagi suara.
1: Hai Fendi, kamu di mana?
2: Lagi di jalan.
1: Mau ke?
2: Muter-muter aja.
0: Lah? Oh, berarti ini mah berarti konsepnya mah jalanin dulu ya.
1: Oh, jalanin dulu ya, tanpa kepastian ya, tapi ya dan tanpa tujuan ya.
0: Iya, makanya. Ya, hati-hati di kayak di PHP. Fendi, kumaha ceritanya?
2: Iya, jadi itu ceritanya sebelum gua nikah waktu itu. Jadi
1: beneran enggak sih ini ceritanya?
2: Benar-benar.
1: Oh, ya oke, okay, baik. Oke deh. Ya. Dia tahu
2: jadi
1: ya.
2: Ceritanya sama waktu itu sama pacar yang sekarang jadi bini itu. Lagi jualan online gitu, bakso aci, lagi foto produk di lantai 2 gitu. Terus udah foto-foto-foto, nah mau ngambil minum atau mau bikin bakso acinya gitu sampai jadi. Ada kakak gua di bawah.
1: Oke.
2: Okay. Lu ngapain lu di atas gitu? Mesum lu ya? Gituin. Langsung digituin tadi.
1: Mesum sama siapa?
2: Sama pacar kan lagi foto ituan, foto produk di
1: atas. Oke, terus
2: enggak, ngapain orang lagi foto produk nih juga lagi apa namanya? Lagi bikin bakso acinya. Oh, enggak lu mesum lu, gua teriakin gua suruh grebek nih tetangga-tetangga nih. Di situ benar-benar udah marah, nggak kekontrol, sampai marahnya gemeter, ada makanan di meja makan timpuk aja ke tembok sebelahnya kayak gitu.
1: Serius? Lah, tapi lu emang mesum kan sama pacar lu ya?
2: Enggak, orang lagi foto produk.
0: Enggak di situ mesumnya tuh, pindah lagi tempatnya kalau mesum dia, lain tempat.
1: Oh, karena di situ tuh lokasi pemotretan.
0: Nah, iya, kan banyak orang lewat.
1: Iya juga sih, ya benar juga.
0: Terus
2: ya udah sampai itu posisi kakak lagi hamil gede. Lo hati-hati lo ya kalau lagi ngomong lo lagi hamil, aku gituin.
0: Yang nuduhnya itu lagi hamil.
2: Iya, kakak lagi hamil waktu itu 8 bulanan kalau enggak salah, udah gede.
0: Oh, kakaknya.
1: Iya, kakaknya yang nuduh. Terus abis itu akhirnya?
2: Akhirnya ya udah sampai ribut dan enggak tahu kenapa alam kayak ngasih karma aja ke dia. Anaknya sampai sekarang ngomongnya belum lancar.
0: Gak boleh begitu.
1: Ya kan?
0: Itu keponakan kamu lu.
1: Iya. Mudah-mudahan cuma, nanti lancar.
2: Ya,
1: atau mungkin itu hormon-hormon kehamilan gitu ya kan?
0: Iya, tapi gue penasaran kenapa kakak lu sampai nuduh lu berbuat mesum.
2: Emang
0: pas ketangkepnya
2: cocok sama bini tuh enggak pernah cocok, beda aliran gitu.
0: Sampai sekarang?
2: Kenapa?
0: Sampai sekarang?
2: Iya, sampai sekarang gak akur.
1: Oh gitu.
0: Mungkin kamu dituduh mesumnya begitu ketangkap kamu lagi foto-fotonya, tapi posisinya kamu lagi di atas.
1: Lah ya, itu dia.
0: Pacar kamu lagi di bawah.
1: Maksudnya pacar kamunya di atas, pacarnya di bawah. Tumpukan.
0: Ya enggak, maksudnya di lantai bawah gitu. Pacarnya gitu. Lantai bawah gitu. Lu
1: maksudnya kayak sandwich generation gitu, kehimpit.
0: Hah? Sandwich?
1: Bukan, apa gimana?
0: Timba-timbaan ya, pantesan ya kakaknya nyuduh mesum ya.
1: Kan tadi lantai 1 sama lantai 2 mas.
0: Oh iya
1: bener. Kan jauh jaraknya.
0: Tapi sekarang kamu udah nikah?
2: Udah nikah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sekarang giliran setelah menikah, kamu yang nuduh kakak kamu mesum.
1: Enggak, jangan dong. kan kakaknya udah bersuami. Dia aja hamil, ya kan pasti ada suaminya gitu ya gak sih?
0: Iya soalnya nangkep.
1: Kenapa?
0: Si Fendi lagi nangkep, suaminya lagi berduaan.
1: Sama?
0: Sama istrinya Fendi loh.
1: Salah,
0: bercanda ya Fendi, terima kasih ceritanya Fendi. Salam buat istri, salam buat kakak kamu ya. Sehat selalu, bye.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari arah Roksi terpantau padat, sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di daerah Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arterinya terpantau padat, sebaliknya ramai lancar. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi dan di dalam tol dalam kota terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, semangat hari Jumat nih, weekend.
1: Yeah. Kalau weekend-weekend begini ya kan, sambil santai-santai mungkin menambah ilmu cuan.
2: Ah, boleh banget itu Nur.
1: Iya kan?
2: Biar enggak kepikiran pas lagi weekend, aduh.
1: Indis ekonomi lagi.
2: Nanti hari
1: gitu
2: Senin
1: kan?
2: Makan apa ya? Masih aman enggak ya dompet gua, tabungan gua, rekening masih aman enggak? Nah, supaya tenang, kamu perlu kita kasih informasi caranya untuk nambah pundi-pundi harta kamu tanpa effort yang berlebih.
1: Yes, kita bakal ngobrol nanti sama manajer marketing Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam.
2: Yes.
1: Sesaat lagi ya.
2: Betul, ini adalah bisnis yang berhubungan dengan transportasi, tapi kamu tuh tinggal ongkang-ongkang kaki loh.
1: Bener, jadi bisa dapat passive income.
2: Nah itu dia, seperti apa dan bagaimana caranya, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Orang pelit tuh ya, sahabat suara. Karmanya tuh gak lama. Ada yang beli roti, dari awal bilang, sorry ya, gue cuma beli satu, gak bagi-bagi rotinya. Dateng ya satunya, segede
1: bantal.
0: Bukan bantal pak, ini mah ganjelan buat truk lagi di nagrek. Mam no, abisin sordohnya.
2: Udah kayak UFO tau gak sih? Roti apa UFO? Gede banget ya Allah.
0: Kualat, karma mah cepet instan deh.
2: Kalau yang ini gak bikin kualat.
0: Yang ini benar, yang ini serius sahabat suara.
2: Ini membawa keuntungan.
0: Betul.
2: Lahir batin, ya kan? Jadi sahabat suara, sekarang tuh kan perkembangan teknologi kan cepet banget ya?
0: Ya.
2: Bisnis digital itu udah kayak semua orang tuh menjalani bisnis digital kayaknya tuh di semua kalangan gitu ya kan?
0: Iya, dan karena, jadi daya tarik tersendiri nih.
2: Iya.
0: Ya, buat berbagai kalangan.
2: Benar, karena kan profitnya lumayan besar. Yoi. Terus operasional sehari-harinya juga mungkin lebih praktis.
0: Betul.
2: Gitu ya kan? Makanya jadi banyak bisnis yang sudah beralih ke sektor digital, kuliner, jasa, industri, transportasi tuh.
0: Betul.
2: Ya kan? Nah ini, ngomong-ngomong transportasi, kita mau ngobrol sama
0: sharing-sharing juga sih, Nul.
2: Betul.
0: Ngobrol, sharing. Gimana cara cerdas untuk merintis bisnis transportasi gitu kan maksudnya ya?
2: Iya benar gitu.
0: Khususnya di bidang rental mobil dengan memanfaatkan kemudahan digital yang ada saat ini.
2: Sudah ada di ujung telepon sana. Ada manajer dari Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo.
0: Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Gina, Mas Gina.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bu Aida? I miss you.
3: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga?
2: Baik. Bu Aida ini hari ini nih, kalau saya terawang ya Bu Aida ya.
0: Oh, cakep.
2: Bu Aida itu kayaknya akan menjelaskan tentang peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Benar enggak Bu Aida?
0: Enggak usah terawang.
2: Kenapa?
0: Emang kalau ada Bu Aida pasti ngomongin
2: ya?
0: Itu.
2: Kan? Bu Aida aja miss. Aku
0: setiap datang ke sini Bu Aida ngomonginnya itu, Nul. Enggak usah diterawang kalau itu mah.
2: Oh, ya sorry.
0: Bu Aida, nggak, jangan bosen-bosen ya. Karena banyak banget yang nanyain, karena banyak banget yang penasaran dan juga tertarik sama hal yang kemarin sempat dijelaskan sama Bu Aida. Gitu.
2: Mungkin Bu Aida bisa spill-spill sedikit dulu tentang Bimor Green tuh seperti apa sih Bu Aida?
3: Oke, ya tadi kan udah disanding tuh sama Mbak Gina, kalau sekarang tuh semua arahnya udah ke digital ya.
0: Betul.
3: Apapun itu. Nah, jadi gak terkecuali transportasi. Bukti nyatanya, sekarang kan kemana-mana kita gampang banget ya.
2: Iya.
3: Pesen kendaraan hanya dari gadget kita.
2: Betul.
3: Jadi kayak gampang banget.
0: Ringkes,
3: nah,
0: ya.
3: Ini artinya peluang keuntungan dalam bisnis ini itu sangat besar.
0: Bisa.
3: Ini bisnis yang sangat potensial, masih sangat menjanjikan.
0: Ya.
3: Karena industri transportasi adalah salah satu kebutuhan.
0: Iya.
3: Transportasi ini kan kebutuhan, apalagi bagi masyarakat yang hidup di kota-kota besar.
0: Gak akan pernah ada habisnya aja Bu ya.
3: Betul, mobilitas tinggi kan nambah terus tuh orang yang butuh.
0: Iya betul.
3: Pertumbuhan penduduk nambah, yang tadinya kecil akan jadi besar,
0: betul.
3: Akan jadi beraktivitas.
2: Iya.
3: Jadi akan butuh terus. Marketnya tuh luas banget karena ini adalah kebutuhan. Jadi kita tahu bisnis ini sangat menjanjikan, potensial keuntungannya besar di dalam. Tapi mungkin orang-orang tahu, tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk masuk ke bisnis ini tuh secara langsung.
0: Nah.
3: Karena ada keterbatasan modal mungkin, jadi kemampuan finansial atau mungkin keterbatasan informasi. Nah, di sini perannya Bimor, kita mau ngajak semua orang masuk ke bisnis ini karena bisnis ini sangat menjanjikan loh, potensial. Peluang income-nya tuh gede banget di sini. Jadi kita ajak orang masuk ke sini. Tapi dengan cara yang lebih mudah. Mudah dalam artian tidak perlu modal yang besar. Dan yang tidak paham seluk beluknya atau step-step masuk ke industri ini seperti apa, itu akan kita bantu. Jadi termasuk operasional, pengawasan bisnis, jalannya nanti seperti apa, dengan modal yang sangat terjangkau. Jadi di sini Bimor ngajak orang untuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah gitu.
2: Jadi bisa detail lagi Bu Aida, maksudnya konsep bisnisnya yang mudah ditawarkan sama Bimor Green tuh kayak gimana?
3: Oke, jadi Bimor Green ini tuh kita cari mitra. Jadi mitra join bersama masuk ke Bimor, yang mana mitra di sini tuh berperan sebagai partner pemilik bisnis. Pemilik bisnis otomatis dapat keuntungan setiap bulan dong dari bisnis yang dijalankan transportasi online ini. Nah, selain sebagai pemilik bisnis ya, mereka juga adalah sebagai pemilik unit kendaraannya. Ya. Nah, okay. Jadi bukan hanya dapat keuntungan dari setor dana contohnya, karena ini bukan investasi, ini real business. Jadi mitra di sini itu berperan sebagai pemilik bisnis sekaligus juga pemilik asetnya, pemilik mobilnya. Jadi okay. kan kita yang kita rentalkan ini adalah mobil listrik. Jadi nanti mitra itu akan menjadi pemilik mobil listriknya. Tapi semua operasional, pengurusan mulai dari persiapan awal, pemilihan unit kendaraan, persiapan operasional sampai dengan jalannya operasional nanti, ini semua ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi mitra tuh hanya menerima laporan, join sebagai mitra dengan membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil aja. Jadi dibayarkan tuh DP mobil aja. Yeah. Kemudian nanti operasionalnya diurus sepenuhnya oleh Bimor. Mitra hanya mendapatkan laporan dan pembagian hasil, sharing profit 60% dari net profit setiap bulan kita kasih. Nah, jadi itu yang didapatkan oleh mitra. Sementara semua pengurusannya termasuk dengan pembayaran cicilan bulanan mobilnya itu diurus oleh Bimor sepenuhnya.
2: Kita jadi dapatkan, pokoknya kita terima bersih, tahu beres gitu. Betul. Ya Bu Aida ya.
3: Ya, pembayaran cicilan itu didapatkan dari omset harian yang dihasilkan mobil tadi yang kita integrasikan ke platform tempat kita kerjasama. Kebetulan Bimor ada kerjasama, ada agreement dengan layanan transportasi salah satu yang terbesar di Indonesia, pelopor, kita sebut aja aplikasi hijau. Pasti Mas Ginas tahu.
2: Tahu.
3: Mobilnya dioperasionalkan di sana, jadi menghasilkan omset. Nah, itu nanti untuk bayar cicilan bulanan setiap bulan. Nanti setelah kemitraannya habis 5 tahun, beban cicilannya udah lunas, ya, kita kembalikan mobilnya ke mitra sepenuhnya. Padahal di awal cuma bayar DP doang ya nilainya.
0: Lah mitra enak banget. Si mitra ini menang banyak dong.
3: Menang banyak, apalagi join lewat Bimor, biaya kemitraannya itu yang termasuk DP mobil tadi, itu jauh lebih murah dibandingkan DP langsung ke dealer tempat beli mobilnya tuh.
2: Cukup, jangan dilanjut, nanti kita bikin penasaran dulu sahabat-sahabat suara mengenai biaya-biaya yang lebih ringan itu ya kan.
0: Soalnya dulu ya, kalau namanya bisnis itu kan pasti ada enaknya ada gak enaknya. Nah ini tadi aku masih mencari gak enaknya di mana, masih belum nemu nih.
2: Itu dia,
0: masih mungkin belum nemu nih gue.
2: Belum ketemu dan mudah-mudahan gak ketemu ya.
0: Amin.
2: Isinya enak semua.
0: Amin.
2: By the way, sebelum kita lanjut lagi tentang kayak biayanya lebih murah lah segala macam,
0: mesti kemana nanya-nanya.
2: Iya, kemana tuh Bu Aida?
3: Oke, nanti boleh, karena ini kan kita batasin ya untuk harga spesial yang kita berikan hari ini. Itu terbatas hanya untuk 5 orang aja. Jadi boleh save dulu nomor yang nanti bisa bantu untuk dapat harga spesial ini.
0: Oke.
3: Okay. Ini pada CS kita yang tugas Laras. Nomornya di 0812 8888, 8-nya 4 kali,
0: yeah.
3: 2743. 0812 8888 2743.
2: Oke deh, Bu Aida, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Aida ya.
3: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Aida. Sahabat suara, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Suara Seru

0: banget ini, berisik banget, apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina ya di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: Betul.
0: Dan Kinos Gina lagi ngobrol-ngobrol yang benar-benar isi banget, daging banget, tentang bisnis rental yang sangat menjanjikan, tapi kita gak perlu effort banyak dan lebih.
1: Benar. Masih ada Bu Aida M. Adam selaku manajer dari Bimor Green. Halo Bu Aida.
0: Halo lagi Bu Aida.
2: Ya, halo.
0: Oke, masih semangat aja nih Bu Aida nih, mantap.
1: Ini tadi itu loh Bu Aida yang tadi kita bahas tentang berapa biaya-biayanya, segala macam modalnya, start dari berapa. Nah, ini waktunya boleh dijelaskan sama Bu Aida, monggo.
2: Oke, ya. Jadi mungkin kita review dikit dulu yang tadi mungkin ada yang baru sempat dengar. Jadi ini kan untuk pemilihan kendaraannya itu ditentukan oleh Bimor. Nah, karena kita pakai mobil listrik, saat ini mobil yang kita pilih itu adalah BYD Atoan.
0: BYD Atoan.
2: Mobil ini akan menjadi milik mitra. Di awal bayar itu cuma bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil ini. Karena ini benar-benar mobilnya. Karena nanti pada saat pengajuan ke leasing itu sudah pakai nama mitra. Jadi jangan khawatir, ini udah langsung atas nama mitra ya. Tapi semua pengurusan dilakukan oleh Bimor, termasuk pengajuan ke leasingnya. Nah, jadi kalau untuk ke harga, berarti kita harus patokan sama nilai mobil BYD Atoan ya, berarti ya. Karena kan bayar DP di awal. Oke, jadi untuk BYD Atoan saat ini kita pakai OTR Jakarta. Jakarta saat ini itu di 207 juta deh.
1: Oke.
2: Nah, untuk pembelian secara kredit itu aturannya harus DP 20-25%. Ini aturan leasing ya, bukan aturan Bimor.
0: Berarti kalau ngikutin aturan yang ada 40 jutaan tuh.
2: Betul, 45 juta bisa. Nah, itu berarti biaya kemitraan di Bimor yang harusnya 45 juta lah biaya terkecilnya ya, 45 jutaan. Ini harusnya make sense ya, karena DP mobil BYD-nya kan nanti mobilnya jadi milik. Nah, tapi hari ini kita ada penawaran spesial karena dapat subsidi langsung dari BYD. Kita kerjasama dengan BYD, ada kerjasama resmi. Jadi kita dapat subsidi, nggak harus bayar 45 juta DP-nya,
0: tapi
2: cukup dengan bayar biaya kemitraan 25 juta rupiah aja.
1: 25 juta.
0: Itu udah sama mobilnya, Bu Aida?
2: Nah, itu 25 juta rupiah ini udah include DP mobilnya, asuransi all risk 5 tahun, termasuk pemasangan GPS dan juga biaya notarisnya.
0: Lah,
2: karena
0: lah,
2: itu perjanjian kerjasama yang disahkan notaris.
0: Wah, wow, menang banyak kita.
2: Betul, jadi 25 juta sebagai modal bisnis untuk masuk ke bisnis transportasi online dengan mobil listrik. Sementara pengurusan operasional semua ditangani sepenuhnya oleh Bimor, termasuk pembayaran cicilan bulanannya itu dibayarkan juga dari operasional harian mobil tadi bekerja dengan platform hijau tadi. Kita juga ada agreement kerjasama resmi dengan platform transportasi online pelopor warna hijau. Nah, itu kita kerjasama. Jadi jangan khawatir, kita mengantongi banyak sekali bukti-bukti kerjasama dengan beberapa perusahaan besar. BYD ya, kita tahu ya, salah satu brand mobil listrik terlaris. Kemudian juga aplikasi hijau, pelopor, salah satu perusahaan raksasa di Indonesia. Jadi gak main-main, perusahaan kita jelas, legalitas kuat. Dan juga antara mitra dan Bimor nanti akan ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi secara hukum ini juga kuat, ini sangat aman. Nah, jadi jelas, jangan khawatir. Karena tadi saya sempat baca-baca di TikTok, ada yang beranggapan kalau ini ada sedikit komentar negatif ya. Nah, ini bisa saya jelaskan, kalau kita ini jelas ya, kita bekerja sama dengan perusahaan yang nggak main-main loh ya. Perusahaan kami juga jelas. Dan ini berarti membuktikan bahwa kita perusahaan yang berdiri berdasarkan semua namanya ada dasar-dasar hukum yang jelas. Perjanjian kerjasama kita dengan mitra juga
1: jelas.
0: Kontraknya jelas ya.
2: Betul, jadi jangan khawatir, ini saat aman.
0: Nah,
2: untuk biaya kemitraan 25 juta tadi itu sudah termasuk semua. Sebenarnya sudah sangat terjangkau loh. Tapi mungkin gak semua orang siap mengeluarin 25 juta pagi ini ya. Kita kasih kemudahan cara bayar nih. Jadi silahkan, boleh dicicil. Cukup DP dulu 8 juta rupiah aja. Sisanya diangsur tanpa bunga.
1: Wow, jadi diangsur selama?
2: Yang 25 juta ini sebenarnya fleksibel loh Mbak Gina. Mau berapa kali pun tenornya itu tergantung kemampuan. Tapi catatannya kita harus transparan. nanti mobilnya baru bisa keluar dan operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bukan berarti bayar 8 juta mobilnya keluar.
0: Paham.
1: Iya, iya.
2: Jadi silakan, cicil berapa kali pun itu aman, bebas, terserah. Tapi mobilnya baru operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya. Jadi kalau misalkan 8 juta ada, boleh langsung registrasi sekarang karena ini kuotanya terbatas hanya untuk 5 orang. Kita dapat subsidinya enggak banyak ya dari BYD. Jadi silakan hubungi CS kami dengan mengetikkan promo Iswara spasi nama lalu kirim via WhatsApp ke Laras di 0812 8888 8-nya 4 kali 2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama kirim via WhatsApp ke Laras di 0812 8888 2743.
1: Nice.
0: Wow. Jadi berarti patokannya semua... 8 juta aja dulu, Nul.
1: Iya.
0: Untuk ngunci dulu kita tuh untuk masuk ke apa ya, ke bisnis ini.
1: Benar, karena kan memang kuota yang terbatas. Sedangkan kalau misalnya kita beli langsung ke apa dealer mobilnya, DP-nya pasti lebih tinggi.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, 40-50, 45 deh.
1: Benar,
0: gitu.
1: Dan ini bisnisnya juga sudah terpercaya, ada dasar-dasar hukumnya. Jadi ya, ya insya Allah yang aman. Bukan kaleng-kaleng begitu.
0: Insya Allah
1: bukan?
0: Aman.
1: Bu Aida.
2: Betul. Iya.
1: Nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Banyak banget yang nanya dari TikTok, ya, dari WhatsApp juga banyak nih. Nanti mungkin kita boleh slipin pertanyaan dari sahabat suara ya. Ke Bu Aida ya.
2: Boleh.
0: Siap.
1: Oke deh.
0: Sahabat suara jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara.

0: Aida tentang bisnis yang sangat menjanjikan yang berhubungan dengan transportasi ya.
1: Benar, jangan lupa tap tap love comment ya. Kita masih live di TikToknya iswara.network. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Be More Green ini, boleh di TikTok, boleh.
2: Atau langsung telepon aja ke Kak Laras.
1: Iya, Kak Laras di mana nomornya?
0: 0812 8 4 2 7 4 3. Sekali lagi 0812 8 4 2 7 4 3.
1: Nah, itu dia.
2: Betul ya Bu Aida ya?
3: Betul.
0: Asik.
1: Oke, kita ngobrol lagi sama Bu Aida nih. Tapi yang aku jadi penasaran ya Bu Aida, kenapa ini tadi kan kita udah ngobrolin tentang kalau mau jadi mitra bayar berapa? Mungkin diulang sedikit tadi, kalau untuk join kemitraan cukup bayar 25 juta ya Ibu ya?
3: Betul, jadi kalau join kemitraan yang harusnya untuk DP mobil aja itu sekitar 40 jutaan. Kalau di Bimor itu cukup 25 juta. Itu sudah include semua tuh, DP mobil, asuransi, GPS, dan juga biaya notaris.
1: Iya.
3: Nah, itu pun boleh dicicil. Kalau 25 juta masih terasa berat, boleh silakan DP dulu 8 juta. Sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, nanti apa yang didapatkan setelah join, nanti kan operasionalnya itu berjalan secara harian. Ini diawasin sepenuhnya oleh Bimor, termasuk maintenance kendaraan itu oleh Bimor, dibantu Bimor semua ngurusinnya. Nanti bayar cicilannya juga dari operasional tersebut. Setiap bulan setelah bayar cicilan, bayar biaya operator, sisanya profit bersih itu masih akan kita bagi loh. Itu ada sharing profit, 60%-nya ke mitra, sisanya baru buat Bimor.
1: Karena setiap Bimor bulan ya Bu?
3: Betul, keuntungan yang didapatkan Bimor di sini itu hanyalah 40% dari keuntungan bersih. Jadi hanya itu aja, di awal aja kita udah kasih subsidi nih. Bukan Bimor sih yang kasih subsidi, tapi diwajibnya langsung, tapi melalui Bimor. Nah, jadi yang kita dapatkan itu hanya 40% keuntungan dari net profitnya. Nah, lebih besar ke mitra malah 60%-nya. Sementara cicilan mobilnya itu terbayarkan. Maintenance hariannya dilakukan sepenuhnya oleh Bimor. Kemudian pengawasannya, seleksi drivernya, trackingnya, pemantauan kendaraan dimanapun berada itu semua tanggung jawabnya Bimor. Sementara mitra hanya terima laporan detail setiap bulan yang itu sangat transparan. Nah, jadi dengan 25 juta sebenarnya ini sangat terjangkau loh. Ujung-ujungnya dapat mobil.
0: Benar.
1: Iya, betul. Nah, kalau perkara mobilnya ini Bu Aida, kenapa kok milihnya brand BYD atau One?
3: Oke, ini sebenarnya berhubungan dengan apa yang akan didapatkan mitra di akhir kemitraan nanti.
0: Ya.
3: Kenapa kita pilih BYD? Karena saat ini BYD ini menjadi brand mobil listrik terlaris saat ini ya. Itu dia mungkin kenapa kita sering lihat BYD di mana-mana. Kok banyak banget ya seliweran.
1: Iya.
3: Karena memang saat ini jadi favorit banget kendaraan terlaris untuk mobil listrik. Karena kualitas mesin dan baterai mereka memang best banget, luar biasa. Mereka menggunakan teknologi blade baterai. Ini baterai yang super awet, tahan lama. Ini untuk di kelasnya mereka terbaik lah pokoknya. Baterai mereka tuh sampai uji coba tusuk paku dan baterai itu tetap bisa bertahan. Bisa bertahan lama. Nah, klaimnya mereka, klaim BYD, itu baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya?
1: Iya.
3: Jadi setelah mobilnya kita kembalikan ke mitra, itu masih dalam kondisi yang sangat layak. Kita tahu kan mobil listrik yang paling urgent komponen, yang paling inti di
0: baterai
3: mobil adalah baterai.
1: Betul.
3: Nah, sementara ini baterainya tuh yang luar biasa tahan lamanya. Jadi kondisinya layak. Kemudian juga daya tempuhnya panjang. Jadi sekali ngisi daya, charge, itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang jauh, yang panjang. Berarti cocok untuk bisnis ini. Jadi menghemat biaya operasional untuk charging. Kemudian juga desain premium, tapi harganya tuh sangat terjangkau dengan fitur secanggih yang tadi udah saya sebutin kualitasnya. Ini harganya termasuk terjangkau loh. Padahal kan kalau kita lihat tuh keren tuh modelnya, canggih juga fiturnya, baterainya bagus. Tapi harga termasuk terjangkau. Itu dia cicilannya lebih ringan. Cicilan ringan artinya operasionalnya, biaya operasional juga lebih kecil kan. Cicilan ringan dan juga pengajuan ke leasing lebih mudah. Nah, jadi nanti kita berharap dengan penggunaan BYD ini, kendaraan yang kita jaga, yang dititipin oleh mitra, saat kita kembalikan ke pemiliknya masih dalam kondisi sangat layak. Dan dalam aktivitas bisnis selama 5 tahun, kita bisa menekan biaya operasional supaya lebih kecil, supaya bisa menghasilkan profit lebih maksimal.
0: Nggak untuk kita bagikan setiap bulan.
1: Iya, benar. Nah, kalau misalnya Bu Aida, ada kaum-kaum have yang mendengarkan gitu ya, merasa kayak, ternyata murah sekali ini untuk join kemitraan gitu. Boleh nggak kalau misalnya lebih dari satu unit?
3: Nah, ini sebenarnya juga menjawab. Sebenarnya kan kita udah punya banyak mitra nih yang sudah operasional kendaraannya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau misalkan yang kemarin joinnya cuma satu, karena kan kita udah jalan sekitar tahunan lebih ya, karena kita operasional sejak September 2025. Ini juga mungkin menjawab kekhawatiran orang-orang, takutnya ini masih sekedar rencana doang.
0: Iya.
3: Jangan khawatir ya, operasional kita udah berjalan.
0: Udah jalan, oke. Okay.
3: Dari September, dan mitra kita tuh yang
0: puas ya?
3: Operasional, iya sekitar 300-an. Ini puas

0: penerima subsidi lah istilahnya, kuota penerima subsidi dari BYD sampai dapat harga murah. Saran saya mah kalau misalkan duitnya ada, belinya jangan satu,
1: langsung dua atau tiga gitu ya.
2: Jadi boleh ya. Betul. Tapi ya rebutan karena itu tadi kita, hari ini cuma lima ya.
0: Ya. Betul. Cuma 5. Okay. Jadi ngikat harga yang sekarang. Maksudnya itu kenapa harus join sekarang? OTR itu berubah-berubah loh. Di awal kita kerjasama dengan BYD, saat awal banget itu harganya tuh masih di bawah 200 juta, masih 190 sekian juta.
1: Sekarang naik ya, Bu.
0: Udah tahu-tahu lebih dari 200 juta karena memang berubah-berubah, karena ini brand terlaris. Jadi kalau misalkan DP sekarang, join sekarang kan enggak harus 25 dikali 2, contohnya beli 2 unit, bisa 8 juta dikali 2 dulu.
2: Betul.
0: Pelunasannya boleh bertahap. Mungkin lunasin, saya ngelunasin 1 unit dulu ya, nanti satunya saya lunasin setelah mobilnya operasional. Itu boleh. Bahkan kita sarankan supaya memang ngelihat dulu lah hasilnya, baru ngelunasin satu lagi.
2: Benar, cakep.
1: Jadi boleh sekali lagi Bu Aida, kalau misalnya untuk yang tadi kuota subsidi dari BYD ini kan terbatas, berarti kan harus menghubungi untuk informasi detail kan. Kemana ini detailnya, hubunginnya Bu Aida?
0: Jadi kalau misalkan cek saldo 8 jutanya ada, boleh tuh langsung registrasi, hubungi, bisa di WhatsApp aja ya. Kalau di telepon nomornya sibuk, takutnya nanti akan kelewat dari kuotanya karena cuma 5.
1: Oke. Okay.
0: Ketikkan promo Iswara spasi nama, kirimkan via WhatsApp ke Laras di 0812 8888 8 4 kali 2743. Sekali lagi Laras di 0812 8888 8 4 kali 2743.
1: Itu tuh, mudah-mudahan sudah dicatat ya sama sahabat suara. Kalau yang penasaran mau join ya kan, bisa nanti detailnya hubungin ke Laras.
2: Gitu. Bu Aida, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Oke.
2: Jangan kemana-mana Bu Aida dan juga sahabat suara, karena Kinos Gini akan segera kembali, tetap di Suara Seru.

0: berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Lah itu dia, kita masih ngobrol tentang Be More Green sama Ibu Aida M. Adam selaku manajer dari Be More. Yes. Nah kita ngobrol lagi Bu Aidanya, masih ada nggak Bu Aida?
2: Ada dong.
1: Ada ya Bu Aida. Bu Aida nih kita ngobrol lanjutan ya. Tadi kan udah dibahas tentang biayanya berapa. Terus abis itu mobilnya yang terpilih kenapa BYD atau One gitu. Nah kalau memang dari obrolan kita tadi nih Bu Aida, ada yang tertarik ingin bergabung, alur pendaftarannya sama persyaratannya harus disiapin tuh apa aja gitu Bu Aida?
2: Oke, jadi untuk biayanya kan tadi udah kita kasih tahu kalau kita dapat subsidi spesial ya dari BYD-nya. Kalau nggak percaya boleh cek langsung deh ke BYD. Takutnya ini dianggap bahasa promosi doang nih, dari harga sekian menjadi sekian, Senin harga naik, enggak ya?
3: Ya.
2: Karena memang segitu untuk DP mobil itu harusnya 20-25% aturannya seperti itu. Kenapa kita lebih murah di sini? Karena kerjasama langsung dengan BYD dan ada subsidi. Nah, jadi harganya boleh 25 juta aja, itu sudah termasuk DP mobil dan lain-lain.
1: Okay.
2: Nah, kemudian kalau misalkan berat, itu boleh dimulai dari 8 juta dulu. Sisanya diangsur tanpa bunga, mau berapa kali pun itu boleh, fleksibel. Tapi nanti mobilnya baru bisa keluar operasional dan menghasilkan keuntungan itu setelah lunas 25 jutanya.
3: Makin cepat makin cepat lunas 25 berarti makin cepat beroperasi ya.
2: Betul, karena jangan sampai ada salah sangka ya, karena kemarin ada sempat seperti itu. Katanya loh, kok masih harus isi kok masih belum dapat keuntungan tuh, saya udah bayar 8 jutanya, belum dong.
3: Kan belum lunas 25-nya.
2: Sebenarnya masih termasuk murah,
3: murah
2: banget.
3: Murah, iya,
1: benar.
2: Ya. Itu aja udah kita bantu. Nah ini 8 juta maksudnya ini hanya kemudahan cara bayar. Kalau 25 juta masih terasa berat. Nah setelah itu nanti dapat keuntungan setiap bulan, itu dari sisa biaya yang sudah, sisa omset yang sudah dikeluarin buat bayar cicilan dan bayar biaya operator. Itu dia dapatkan setiap bulan yang fluktuatif besarannya. Itu kalau dari mitra yang sudah join, mereka tuh happy-happy aja, puas dengan apa yang mereka dapatkan. Karena mereka mikir, lah saya kan gak bayar cicilan lagi.
1: Iya.
2: Mau berapapun keuntungan yang didapatkan setiap bulan, ya gak masalah, tuh aman. Nanti juga mobilnya akan menjadi milik mitra, kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Kita jaga dengan baik, kita maintenance dengan baik juga kendaraannya. Jadi sebenarnya aman. Nah untuk persyaratannya sebenarnya gak ada persyaratan khusus sih. Yang pasti namanya sudah bisa diajukan ke leasing. Datanya berarti harus aman dari BI check-in. Itu yang pertama.
1: Ah, itu yang terpenting ya Bu Aida ya.
2: Nah, itu aja sebenarnya. Kalau namanya udah bisa diajukan ke leasing, tidak ada masalah dengan BI check-in, otomatis pasti mobilnya akan lebih cepat keluarnya.
1: Iya, benar sih.
2: Karena kan mobilnya udah atas nama mitra.
1: Lah, mobil iya aja atas nama mitra, itu dia. Terakhir nih Bu Aida, ada pesan gak nih buat masyarakat yang mau mulai membangun bisnis gitu ya, tapi masih ragu nih untuk mengambil langkah bersama Be More Green? Gimana
3: masih takut-takut gitu loh Bu Aida?
2: Ya oke, okay. Jadi saya yakin sih semua orang pengen punya penghasilan tambahan in this economy ya. Orang
1: pada
2: ngeluh, kok gaji saya gak bisa mengcover semua kebutuhan yang tiap bulan nambah terus. Nah jadi pengen punya penghasilan tambahan. Tapi selalu orang berpikir punya bisnis itu harus modalnya gede, ratusan juta. Nah sekarang sudah ada Be More, kita buktikan bahwa menjadi seorang entrepreneur, menjadi pengusaha, pebisnis itu tidak harus punya modal besar loh. Yang pasti kita paham untuk gimana caranya memanfaatkan kecanggihan teknologi era digital seperti sekarang ini. Nah jadi kita bantu kalau memang keterbatasan waktu, keterbatasan modal itu yang menjadi kendala paling utama. Sekarang sudah ada Be More yang membantu supaya semua orang bisa punya bisnis tambahan, bisa punya penghasilan tambahan tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya.
3: Iya benar.
2: Selain itu juga bisa langsung dapat aset berupa mobil listrik BYD atau
1: Jadi
2: mudah-mudahan semua bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses dengan join bersama Be More.
1: Nah,
3: literally benar-benar kalau udah beres 25 tuh kita enggak ngapa-ngapain dan enggak keluar apa-apa lagi ya.
1: Benar, jadi tinggal menunggu bagi hasil setiap bulan.
3: Sama nanti habis beres kontrak
1: mobilnya balik, jadi milik kita. Kita enggak perlu pusing mikirin cicilan tiap bulan,
3: iya, ya kan? 25 boleh di boleh nyicil.
1: Boleh dicicil pula.
3: Mulai dari 8 juta lagi.
1: Lah, itu dia.
2: Mungkin yang dibayar itu ini mungkin harus kita jelaskan juga, yang dibayar itu mungkin kayak pajak.
3: Oh iya, pajak.
1: Kita, ya? Oh iya.
3: Ya. Setahun sekali. Setahun sekali.
1: Insyaallah masih murah ya Bu Aida ya.
2: Iya, kalau mobil listrik kan pajaknya juga saat ini masih kecil ya.
1: Kecil. Iya.
3: Dan setahun sekali juga kan Bu Aida, enggak setiap bulan.
2: Setahun sekali. Sementara dapat keuntungan tiap bulan. Itu kan lah buat bayar biaya yang mungkin harus dikeluarkan.
1: Lumayan itu.
3: Kalau kata bahasa Gen Z, cincay lah.
1: Cincay lah Bu Aida. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Gina.
3: Saya selalu buat.
2: Kita sounding terakhir dulu ya.
3: Boleh,
1: silakan.
2: Sebelum kita tutup.
1: Boleh, silakan.
2: Kesempatannya dikit lagi, saya dapat bocoran kalau kuotanya udah tinggal dikit lagi. Jadi silakan ke Laras di 0812-8888-2743 0812-8888-2743.
1: Iya, itu dia jadi sahabat ya, suara ya. Terima kasih.
3: Sama-sama, Bu Aida, sehat terus, sukses untuk Bimor ya.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye.
3: Selamat hari Jumat. Daum salam.
4: Yang baru di Iswara.

0: sahabat suara. Mengucapkan happy weekend buat kamu semua sahabat suara. Mungkin buat kamu yang masih bingung gak tahu, aduh weekend ini aku mau kemana sama siapa, kayak gimana, pakai apa.
1: Banyak sekali event-event yang akan digelar di Jakarta.
0: Ada yang gratis gak Dul?
1: Ada dong, ini ada konser gratis di Jakarta. Ada penampilan spesial Tulus,
0: Teh Hijau,
1: Nadia,
0: Bernadia,
1: dan Yura Yunita. Bernadia, udah ini mah best semua.
0: Apa itu? Bukan itu.
1: Nah, benyenang.
0: Nah itu.
1: Itu. Kan sama nah, tadi
2: ngomongin bu. Ini
0: Yura Yunita tuh yang berarti yang itulah gue tahu.
1: Ada. Pokoknya ini tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 ya.
0: Fancy.
1: Tanggal 2 berarti ini hari ini tanggal berapa?
0: Hari ini.
1: Oh iya benar, hari ini.
0: Hari ini sampai hari Minggu.
1: Jam 19 waktu Indonesia Barat di Senayan City, Jakarta.
0: Betul. Terus ada lagi juga nih, Home Sweet Lawn The Musical di Taman Ismail Marzuki. Cikini. Jumat 2 Oktober 2026 jam 7:30 malam, lokasinya di Graha Bakti Budaya Tim, Jalan Cikini.
1: Hari ini nih, kalau yang enggak tahu mau kemana bisa kali bisa ini tuh, nonton nih ya.
0: Bisa ke Sensi, bisa ke ini Taman Ismail Marzuki.
1: Benar, atau mungkin ada yang mau kulineran? Ada jelajah kuliner di ITC Mangga 2.
0: Wow.
1: Udah mulai dari 25 September tapi berakhirnya di 11 Oktober ya. Ini sama kayak street food gitu deh, sama banyak hiburan-hiburan menarik di wilayahnya ya, di ITC Mangga 2 gitu.
0: Workshop membuat batik. Pas banget nih sama kita hari ini yang sedang memperingati Hari Batik ya.
1: Iya.
0: Jadi ada workshop membuat batik. Ini nanti hari Minggu tanggal 4 dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Lokasinya di Dapur Solo Matraman Jakarta Timur. Aku tahu Nul.
1: Dekat rumah kita.
0: Itu dekat Lampu Merah. Kita pernah ke situ.
1: Iya.
0: Ya sekali lagi ada Dapur Solo Matraman yang namanya workshop membuat batik.
1: Tapi ini ada biayanya 100.000 ya. 100 tapi itu enggak ya, termasuk batik kit, ya, pendampingan, terus hasil karyanya nanti boleh dibawa pulang, yes, ditambah dapat voucher 50.000.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Satu lagi ada The First Indonesia World Mental Health Day Run.
1: Lari ini.
0: Lari, betul.
1: Oh iya benar.
0: Hari Minggu 4 Oktober di Taman Mini Indonesia Indah alias TMII. Aktivitasnya lari santai, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo dan ada juga diskusi kesehatan mental.
1: Sekarang udah enak banget kan TMII ya?
0: Iya.
1: Bisa buat kayak car free day-an ala-ala di
0: betul,
1: situ kan?
0: Yang boleh lewat situ cuma mobil listrik sama motor listrik sama sepeda listrik.
1: Yes. Iya. Tuh, silakan deh monggo mau kemana tuh sahabat suara
0: film
1: ya.
0: Film bioskop juga banyak. Ada Resident Evil
1: masih,
0: gua belum nonton. Terus
1: Endgame yang Encore juga masih ada.
0: Endgame Encore betul.
1: Iya. Terus ada apa lagi ya? Film Indonesianya juga lagi banyak. Ada film apa dah?
0: Ada yang Fall 2 juga ada. Yang hari Rabu kemarin keluar apa Pak? Coba lihat dong.
2: Rabu.
0: Ada Resident Evil udah ya. Rabu kemarin ada yang baru keluar tuh.
1: Iya. Ada Warga Rusun 609.
0: Nah tuh, Bagaimana Aku Tanpamu.
1: Ada Lobang Buaya.
0: 309 ada, hari sebelum tragedi berdarah.
1: Betul. Ui. Ada lagi Digger, ada Agensi Rumah Tangga.
0: Silakan.
1: Tuh, ya kan?
0: Yang mau nonton, yang suka nonton, kanannya monggo. Kita kok nggak nonton-nonton sih dulu? Nah, ada Conjuring dulu.
1: Conjuring.
2: Oh Conjuring.
1: Ya Conjuring.
0: Kalau saya tanya Conjuring sebel banget sih. Ya udah kita pamit ya sahabat suara. Sekali lagi
1: ya,
0: happy weekend semuanya. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 pagi tadi. Kita ketemu lagi hari Senin.
1: Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk. Emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin,
0: iya.
1: Pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
0: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
1: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan? Kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini.
0: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila dari tanggal
0: 15. Semangat yuk gitu.
2: Semangatnya dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
0: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
0: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Hey, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
0: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
2: Udah enggak ada.
0: Oh,
1: iya. Lanjut.
0: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
0: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
1: Thank you.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

internet, media sosial, atau enggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan songide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: semua sahabat suara. Hari ini seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

membangkitkan semangat kita gak sih? Dan sebenarnya ada yang pengen aku tanyain nih ke kamu nih, sahabat suara ya. Pernah gak sih ngerasa bersyukur banget kayak punya orang di hidup kalian gitu? Itu bisa pacar, sahabat, bahkan kayak keluarga yang selalu ada buat kamu, sahabat suara. Karena abis ini aku akan puter

mendapatkan sebuah cinta yang tulus gitu. Sekaligus ini tuh juga reminder lah ya, pengingat buat kita semua biar gak gampang nyerah buat yang namanya berjuang demi orang yang kita sayang. Dan bukan cuma itu aja sahabat suara, abis ini juga akan ada lagu nih dari Warna dengan 50 tahun lagi. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu, katanya Warna sahabat suara. Ini nih masih ada hubungannya nih ya yang sama yang tadi, karena kalau yang namanya udah bersyukur, yang namanya kita udah cinta sama orang, mau sekarang atau 50 tahun lagi, mau dia fisiknya udah menua atau zaman juga udah mulai berganti, kita mau tetap cinta sahabat suara, ya gak sih? Mungkin kalau kamu ada momen sekarang lagi bersyukur-bersyukurnya sama pasangan, atau bersyukur banget punya keluarga kamu, boleh kali ya ceritain ke aku di 0816 114 1014.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Masih sampai jam 2 kita bersama, artinya masih akan banyak banget topik yang aku bisa ceritain ke kamu, lagu-lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan itu dia Warna dengan 50 tahun lagi. Habis ini sahabat suara akan ada lagu dari Hindia dengan Berdansalah, karir ini tak ada artinya. Ini udah masuk bulan Oktober sahabat suara, yang artinya tanggal merah tuh kan kita udah gak ada ya. Jadi libur lagi ya nanti pas Natal tahun baru. Jadi buat kamu yang udah otw burn out, udah otw gak bisa ngerjain apa-apa karena stuck gitu ya, badannya gak bisa ngerjain apa-apa, semangat. Kalau masih ada jatah cuti pakai, karena ingat kata Hindia, berdansalah, karir ini tak ada artinya.

apalagi abis ini sahabat suara aku tuh akan muterin salah satu musisi yang lagunya tuh banyak banget di request sama kamu, dan dia aja baru mengeluarkan lagu berjudul Star. Ini dia Nona dengan Star.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku pada hari ini. Tapi tenang aja karena kita masih ada kurang lebih ya 5 jam lah, gak bersanda. Kurang lebih masih ada 2 jam lagi sampai jam 2 nanti aku menemani kamu hari ini. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @isuara.network. Di sana kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan buat kamu yang mau diputerin requestan lagunya, ceritain dulu kali ya kenapa sih kamu request lagu itu, oke? Okay? Ditunggu sahabat suara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sahabat suara, ini di luar tuh lagi panas banget ya. Dan kalau panas banget gini, bawaannya tuh pengennya minumnya yang seger-seger gitu kayak. Dan sehat lah ya, karena lagi musim sakit juga, karena banyak banget nih teman aku yang kena influenza A. Jadi mau yang seger, mau yang sehat. Jadi kepikiran tuh kayak kalau enggak fresh juice, tunggu smoothies kali ya, enak tuh. Makanya sekarang ada nama minuman, namanya itu Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia. Dan sekarang udah hadir nih di Indonesia. Jadi ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minuman smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis tiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan, datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Terms and condition berlaku. Jadi follow IG Jamba @jambaidn untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 26. Read today, live tomorrow.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Bulu. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi mulai 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran uang yang sama, yakni 6 juta rupiah per hari. Meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda-beda.
0: Suara Fakta.
2: Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek direncanakan naik mulai 1 Januari 2027. Kenaikan ini akan mengakhiri tarif Transjakarta yang telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ sebelumnya merekomendasikan tarif baru sebesar Rp5.000 untuk Transjakarta dan Rp10.000 untuk Transjabodetabek. Namun angka tersebut masih berupa rekomendasi dan tarif final akan diumumkan setelah keputusan penyesuaian tarif ditetapkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

aku yang laki-laki tuh bilang kalau cowok pria itu adalah makhluk visual. Jadi ketika dia memilih pasangannya, pasti yang mereka pertimbangkan tuh adalah fisiknya dulu, kayak mukanya gitu ya. Tapi ternyata sahabat suara, sekarang itu ada sebuah studi yang datang dari Swansea University yang bilang kalau banyak pria sekarang tuh lebih mempertimbangkan sifat dan juga kepribadian dibandingkan sekedar penampilan fisik dalam memilih pasangan. Apalagi ini untuk hubungan yang jangka panjang ya sahabat suara. Dan penelitian ini itu dilakuin ke lebih dari 2.700 responden. Jadi ya akurat lah ya, bisa dibilang ya. Dan katanya hasil dari penelitian ini tuh membuktikan juga salah satu yang paling diprioritasin adalah kebaikan hatinya. Jadi itu kayak sikap peduli, empati, saling menghargai. Nah itu tuh yang sekarang dipertimbangkan oleh banyak laki-laki di luar sana dalam memilih pasangan, gak sih sahabat suara? Karena menurut mereka, ini dari hasil penelitian ini, hal-hal tersebut tuh dianggap sangat penting buat membangun kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan hubungan yang lebih harmonis. Aku setuju sih, karena yang namanya hubungan jangka panjang, kita pengen akhirnya tuh menikah. Menikah kan sekali seumur hidup, sahabat suara. Kalau misalkan pasangan hidup kita gak bisa diajak komunikasi, gak ada saling menghargainya, gak peduli sama pasangannya, which itu kita, agak sulit tuh. Cuma kan balik lagi ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi dan pertimbangan yang beda-beda tuh dalam mencari pasangan. Nah kalau kamu nih sahabat suara, buat yang cowok ya, kalau memilih pasangan itu apa yang kamu pertimbangkan? Boleh dong WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja yuk ngobrol bareng aku di @iswara.network di TikTok.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku barusan lihat IDN Times dan di sana kayak ada satu foto yang menurut aku sedih banget nih, apalagi buat kamu yang punya binatang peliharaan gitu di rumah. Jadi ada kucing yang pemiliknya tuh meninggal gitu, sahabat suara. Dan jadi banyak banget foto ini viral, ada videonya juga, karena kucingnya itu kayak nggak mau pergi dan terus di samping si jenazahnya pemilik yang melihara dia gitu, sahabat suara. Kan perilaku kayak kucing atau anjing sering banget tuh ya, kayak perilaku yang kayak gitu tuh dianggap sebagai tanda kesedihan atau rasa kehilangan gitu, karena mereka tuh tahu kayaknya. Cuma emang para ahli tuh ngejelasin kalau ada kucing yang sempat ngalamin perubahan perilaku setelah kehilangan, atau ini kehilangannya bisa manusia atau hewan gitu ya yang punya kedekatan sama dia, itu tuh belum bisa dipastiin gitu. Apakah kucing ini paham gitu soal kematian dengan cara yang sama kayak kita manusia. Aku gak tahu di kamu pernah mengalami hal yang sama atau enggak juga nih, sahabat suara. Cuma kalau aku, anjing saudaraku tuh pernah. Jadi dia pas pemiliknya udah gak ada, dia tuh selalu nungguin depan pagar, karena dulu pemiliknya selalu pulang kerja di waktu jam 6 gitu. Nah, aku pengen denger dong cerita-cerita kamu, sahabat suara. Kalau punya cerita serupa, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: enaknya minum yang segar-segar kali ya. Soalnya kan di luar lagi panas banget, tapi di luar tuh juga lagi musim sakit. Jadi emang paling benar minumnya tuh smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin pas aku lagi ke Gandaria City ya, ada satu toko minuman baru yang namanya itu Jamba, sahabat suara. Jamba adalah brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minum smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku, jadi follow aja IG Jamba at Jamba IDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu pastinya sampai jam 2 siang nanti. Dan tenang aja sahabat suara, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan cerita-cerita, kalau kamu mau cerita boleh banget, aku siap membacakan cerita kamu ya. So langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

Kayaknya kita sampai Desember tuh masih lama banget, yang mana udah gak ada lagi tuh yang namanya tanggal merah, long weekend. Jadi harus sabar-sabarin tuh ya, mau burn out, mau lagi capek, atau sesimpel gak mood aja kerja. Ya gak bisa, harus masuk sahabat suara. Coba aja ya, kita kayak negeri Cina. Karena per tahun 2024 kemarin, pendirinya yaitu Tong Yu Tong Lai, dia tuh memperbolehkan karyawannya mengambil 10 hari cuti tambahan kalau karyawannya itu lagi gak bahagia. Dan pengajuan cutinya itu gak boleh ditolak sama atasannya, sahabat suara. Kebijakan itu tuh juga masih berlaku sampai 2026, which itu tahun ini, dan itu masih menjadi bagian dari pendekatan perusahaan yang terus berusaha menjaga kesejahteraan karyawannya sebagai hal penting dalam bekerja. Enak ya, cuti tahunan, misalkan kalau kita ada setahun tuh ada 12 hari, tambah 10 hari cuti gak mood, 22 hari. Terus cewek, ada beberapa kantor yang menerapkan kebijakan cuti datang bulan. Setahun itu pasti ya 12 kali berarti. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 10, 34. 34 hari harusnya kita bisa cuti. Itu sebulan tuh, sahabat suara. Kira-kira kalau kamu setahun dapat cuti 34 hari, akan digunakan buat apa, sahabat suara?

0: Sahabat Suara nih kayaknya udah banyak threads yang bilang kalau anak muda zaman sekarang ternyata lebih takut miskin daripada takut gak nikah-nikah. Bener gak nih Sahabat Suara ya? Karena ada statement dari Dr. Ida Ruwaida, jadi dia tuh dosen sosiologi gitu ya, yang bilang kalau anak muda takut miskin daripada takut nikah-nikah tuh ada benernya, tapi agak misleading nih Sahabat Suara. Kenapa banyak anak muda tuh yang lebih takut gak punya duit? Karena sebenarnya zaman sekarang tuh mereka konsumtif dan juga FOMO. Ya gak sih? Sesimpel kayak tren Dubai Cui Cookie yang kemarin deh ya. Banyak loh orang yang rela ngantri, rela beli satu pieces Dubai Cui Cookie yang harganya itu kurang lebih 80 ribu. Paling murah tuh kayak 70 ribu Sahabat Suara. Karena keseringan FOMO-nya itu akhirnya jarang nabung. Padahal harusnya kebiasaan konsumtif harus dibarengin sama kesadaran finansial yang juga benar Sahabat Suara. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dibanding mikirin nikah. Apalagi kayaknya sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu makin gede, ya kan? Jadi sebenarnya mindset mereka lebih kayak, ya gimana mau nikah kalau buat hidup sendiri aja masih ngos-ngosan. Setuju?
1: Suara warga Indonesia.

0: itu enaknya minum yang segar-segar kali ya. Tapi kan di luar tuh sebenarnya lagi musim sakit, walaupun emang sekarang tuh panas banget. Jadi kayaknya emang yang paling bener tuh minum smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin aku tuh sempat ke Gandaria City dan ternyata ada Jamba, sahabat suara. Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free, beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga promo minum smoothies gratis tiap bulan selama setahun. Caranya gampang banget, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Terms and condition berlaku. Follow IG Jamba at JambaIDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: emang liriknya tuh ngena banget ya sahabat Suara ya. Kayaknya tuh bisa beneran bikin kita sadar kalau hubungan dewasa tuh ya emang gak bisa diselesain pakai cara anak-anak gitu, kayak tinggal home pimpa itu gak bisa. Tapi tenang aja, karena buat kamu yang lagi ngerasa lelah atau malah makin galau abis dengerin lagunya Nabila, kamu gak akan sendirian. Karena aku abis ini bakal puterin lagu-lagu seru lainnya yang siap bikin mood kamu balik happy lagi. Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: 26. Read today, live tomorrow.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #MandalikaMendunia.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Serang.
5: Bobby juga diserang.
4: Diserang Banten.
3: Kalau nggak salah, praktik debus kan? Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini. Suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik. Tapi ya gitu.
4: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
4: Ngomongin bokap yang punya kelakuanannya ya.
3: Iya.
4: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
4: Dian Toto
3: Sukatoni.
4: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
4: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
4: Bukan. Serang.
3: Oh, Serang.
4: Serang.
3: Serang.
5: Gitu. Bapak juga diserang,
4: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan.
4: Ada lagunya tuh.
5: Apa tuh?
4: Kiserang.
5: Keserang.
4: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
4: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya. Gitu ya. Terus?
4: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
4: Ada rest area.
3: Iya.
4: Terus di rest area dia sakit perut.
5: Terus
4: berak lah. Beraklah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, beraklah dia. Gitu. Katanya, katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru. Pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
4: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gue gak akan ketinggalan nih.
5: Oke.
4: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu
5: ya.
4: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
5: Oh,
4: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
5: Anak berbakti.
3: Nah, itu,
5: anak
3: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
4: Kelakuan bapak gue.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: pulang yang artinya sahabat suara Cia Friska harus pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama, hari Jumat, jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy terus sahabat suara, jaga kesehatan karena di luar sana lagi banyak yang rawan sakit ya. Jadi pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa rajin cuci tangan. Kalau udah enggak enak badan sedikit, istirahat, minum vitamin. Happy weekend sahabat suara. See you, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Ria Ricis batal naik helikopter di Bali, kecewa dengan pelayanan. Ria Ricis membatalkan rencana naik helikopter bersama putrinya Moana saat berada di Bali. Ricis mengaku kecewa dengan pelayanan salah satu staf yang menurutnya kurang ramah. Padahal ia dan tim sudah datang sesuai jadwal dan melakukan pembayaran. Pihak Fly Bali Helikopter kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa saat itu helikopter sedang ramai serta terjadi penundaan penerbangan karena keterbatasan petugas. Manajemen juga menegaskan tidak ada kebijakan untuk membedakan pelayanan wisata lokal dan wisata asing. Menurut Sahabat Suara,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Bersama Anissa di Suara Fakta. Kampung Pancasila bawa Surabaya raih peringkat 1 PPD 2026 Bappenas. Kabar membanggakan datang dari Kota Surabaya yang berhasil meraih peringkat pertama penghargaan pembangunan daerah atau PPD 2026 tingkat kota dari Bappenas. Dalam penilaian ini, Surabaya mengunggulkan inovasi Kampung Pancasila yang mengedepankan gotong royong serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Tim Bappenas juga melakukan verifikasi dengan menilai berbagai aspek, mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi, hingga berbagai aspek. Mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi, hingga partisipasi warga. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu agar praktik baik tersebut terus dikembangkan dan bisa diterapkan di daerah lain sesuai karakter masing-masing.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DLH Surabaya ajak warga hentikan kebiasaan buang sampah di Banyu Urip. Tumpukan sampah kembali ditemukan di sisi Jalan Raya Banyu Urip, Surabaya dan menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Surabaya. Padahal petugas DLH rutin mengangkut sampah di kawasan tersebut setiap hari dengan volume mencapai sekitar setengah dump truck dan wilayah Banyu Urip bagian atas dan bawah. DLH pun mengajak warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan tidak menjadikan tepi jalan sebagai tempat pembuang sampah. Jika setelah diberikan sosialisasi dan peringatan masih ditemukan pembuangan sampah sembarangan, DLH menyatakan akan melakukan penindakan.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: aku. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Viral Surabaya diselimuti kabut, BPBD bantah dampak asap karhutla. Video yang memperlihatkan suasana Surabaya seperti diselimuti kabut ramai beredar di media sosial, namun BPBD Surabaya membantah bahwa kondisi tersebut merupakan dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebelumnya BMKG Juanda juga menyebutkan potensi asap karhutla dari Kalimantan masuk ke Jawa Timur tergolong rendah karena arah pergerakan angin. Masyarakat pun diimbau tidak langsung percaya pada informasi yang beredar di Surabaya atau di media sosial dan tetap mengecek sumber resmi sebelum menyebarkannya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Pesta Pora dan The Weeknd, gerakan ekonomi Jakarta hampir 250 miliar. Gerakan Pesta Pora dan konser The Weeknd menggelar bukan cuma memeriahkan Jakarta, tapi juga ikut menggerakkan perekonomian ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, dalam 2 hari pelaksanaan kedua acara tersebut, perputaran ekonomi Jakarta mencapai hampir 250 miliar. Menurutnya, ramainya konser dan festival musik berskala besar juga menunjukkan semakin banyaknya penyelenggara yang mempercayai Jakarta sebagai tempat menggelar pertunjukan internasional. Menurut Sahabat Suara, kalau ada konser besar seperti ini, kalian biasanya lebih tertarik datang untuk nonton atau sekalian jalan-jalan dan kulineran sekalian di Jakarta.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Ah, pesatu 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Ria Ricis batal naik helikopter di Bali, kecewa dengan pelayanan. Ria Ricis membatalkan rencana naik helikopter bersama putrinya Moana saat berada di Bali. Ricis mengaku kecewa dengan pelayanan salah satu staf yang menurutnya kurang ramah. Padahal ia dan tim sudah datang sesuai jadwal dan melakukan pembayaran. Pihak Fly Bali Helikopter kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa saat itu helikopter sedang ramai serta terjadi penundaan penerbangan karena keterbatasan petugas. Manajemen juga menegaskan tidak ada kebijakan untuk membedakan pelayanan wisata lokal dan wisata asing. Menurut Sahabat Suara, seberapa penting sih pelayanan yang ramah menurut kalian saat menggunakan jasa wisata?

Drama 9 gol, Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menang telak 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis malam. Mitchell Baker jadi bintang dengan mencetak 5 gol, sementara gol lainnya disumbangkan Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Dix, yang bikin laga ini makin dramatis. 2 gol Indonesia tercipta di masa tambahan waktu dan menjadi penentu Garuda mengungguli Malaysia dalam produktivitas gol. Indonesia pun finish di puncak grup A dengan 7 poin dan akan menghadapi Thailand di final pada 5 Oktober mendatang. Menurut Sahabat Suara, setelah kemenangan dramatis ini, sejauh apa kalian yakin Timnas Indonesia bisa tampil di partai final?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau Tijus! Mau!
3: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga.

santai sampai jam 7 malam nanti. Sahabat Suara ya, yang mau request seperti biasa bisa langsung kirim aja ke DM Instagram Iswara Surabaya di @iswara.sby. Jadi untuk Sahabat Suara tetap bersama Ruby sampai 7 malam nanti. Sampai jam 7 malam nanti ya. Stay tune.

Pemasyarakatan Mas Hudi mengundurkan diri setelah muncul temuan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pengunduran diri Mas Hudi telah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Kamis 1 Oktober. Kementerian menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas persoalan di lapas Cibinong. Sementara itu, investigasi terkait fasilitas tersebut masih berlangsung dan pelayanan pemasyarakatan

0: sakitin.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kamu sedang mendengarkan suara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.
8: Di sini tempatnya warga Indonesia.
7: Iswara.

Polrestabes Surabaya menyita 226 sepeda motor dalam operasi penertiban selama sepekan. Kendaraan diamankan karena berbagai pelanggaran mulai dari balap liar hingga penggunaan knalpot brong. Pemilik bisa mengambil motor dengan membayar denda maksimal atau mengikuti proses sidang tilang. Polisi juga akan mengecek kendaraan yang tidak memiliki plat atau dokumen untuk memastikan bukan hasil curian.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Pemkot Surabaya menata kembali kawasan eks TPA Keputih Tegal, Kecamatan Sukolilo dengan penghijauan dan perbaikan taman. Kawasan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pengelolaan sampah ilegal akan dibersihkan, ditanami pohon, serta dilengkapi penerangan dan perbaikan jalan. Penataan ini diharapkan membuat kawasan lebih bersih, nyaman, dan bisa menjadi ruang rekreasi bagi warga Surabaya Timur.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Halo, halo sahabat suara semuanya. Hari Kamis manis. Di sini juga ada Ruby yang sedikit aja manisnya, karena kalau kebanyakan tidak baik untuk kesehatan ya. Kembali lagi ya di jam 4 bersama Ruby di sini, yang akan nemenin sahabat suara semua sampai jam 7 malam nanti. Tenang aja ya sahabat suara, Ruby udah nyiapin berbagai info menarik buat sahabat suara semuanya. Jadi stay tune di Iswara Surabaya.

Kembali lagi di Suara Fakta, sahabat suara. Timnas Indonesia melaju ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Bangladesh 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis malam. Michel Bakker menjadi bintang dengan mencetak 5 gol. 3 gol lainnya dicetak Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Luke Vickery. Kemenangan ini membuat Indonesia memuncaki grup A dengan 7 poin unggul produktivitas gol dari Malaysia. Jadi sahabat suara ya, Garuda tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi untuk menuju gelar juara. Kita doakan untuk timnas kita semoga memberikan hasil yang maksimal dan hasil yang terbaik untuk Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di suara-suara warga Indonesia. Kembali lagi di Suara Santai bersama Ruby ya, masih tentang timnas Indonesia yang melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Ada berita yang ramai diperbincangkan nih tadi malam. Akun Instagram Jennifer Hubner ramai diserbu komentar negatif setelah timnas Indonesia memastikan lolos ke final. Jennifer sebelumnya mengunggah rasa bangganya kepada sang suami, Justin Hubner, yang mencetak 1 gol saat Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh. Sejumlah komentar diduga berasal dari warganet Malaysia, meski asal akun tersebut belum bisa dipastikan. Ya, namanya juga pasangannya loh. Pasti bangga dong lihat suaminya berhasil membawa nama Indonesia juga. Itu baru Jennifer, sahabat suara. Belum Ruby. Mungkin kalau Ruby ya, saking bangganya kalau bisa diupload ke seluruh media sosial ya, udah diupload itu duluan. Sekalian kalau boleh ya, kalau boleh pakai toa keliling komplek. Ini suami saya ini suami saya.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Warga.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis.

0: bisnis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara-suara warga Indonesia. Kembali lagi di Suara Santai bersama Ruby, sahabat suara. Ada kabar bahagia buat penggemar Geisha. Momo akan kembali satu panggung dengan Geisha dalam pertunjukan spesial di Synchronize Fest 2026 16 Oktober mendatang. Reuni ini disebut menjadi tanda bahwa hubungan Momo dan personel Geisha kini sudah jauh lebih dewasa, tanpa ego dan konflik masa lalu. Mereka akan merayakan perjalanan Geisha lewat lagu-lagu hits mereka. Ya, jadi sahabat suara, buat yang kangen sama suara Momo di lagu-lagu Geisha ya, siap-siap aja. Tapi Ruby juga nunggu banget sih itu. Ruby suka banget sama lagunya ini. Apa itu judulnya? What is Love? Atau salah Momo? Bukan Momo ini ya? Oh, itu Momo Twice.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
3: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
2: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
3: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
2: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
4: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
2: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap kakak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

di sini ada informasi dari Agnes Mo yang bakal ikut memeriahkan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Lombok pada 9 sampai 11 Oktober. Agnes dijadwalkan tampil dalam opening ceremony pada 11 Oktober. Bukan cuma Agnes, panggung hiburan juga akan diramaikan Umu, Tip X, Judika, The Massive, Happy Asmara hingga DJ Rim.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

Perfilman Indonesia. Film Para Perasuk karya Wregas Panuteja berhasil meraih 3 penghargaan nasional di Asian Academy Creative Awards atau AACA 2026. Termasuk Best Feature Film, Angga Yunanda dan Anggun Si Sasmi juga meraih penghargaan sebagai aktor dan aktris terbaik. Para Perasuk bersama para pemerannya akan mewakili Indonesia di Grand Awards Gala AACA 2026 di Singapura Desember mendatang. Jadi sahabat suara ya, ada sekali banyak berita membanggakan dari dunia perfilman Indonesia ya. Semoga pencapaian ini menjadi langkah yang akan terus berkembang dan semakin dikenal dunia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara warga
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Week nih. Real, sumpah, dari SMA sampai gue sekarang udah punya anak 3, gue selalu dibilang mirip Krisdayanti. Wow. Terus suami lo dibilang mirip Lau Lemos nggak? Yow. Lau Lemos tuh mirip Mbappe tau, sahabat suara. Mbappe pemain Madrid ada. Mirip-mirip, telak mirip sih menurut gue. Ada juga nih dari Ovan. Ovan pernah, lo bisa manasin makanan, Van? Itu Ovan bang, salah bang. Ovan pernah dibilang mirip Surya Insomnia. Ah, idola aku dong. Coba dong, ngelawak dong Van, coba. Kan beliau lucu, coba lu pasti lucu juga nih. Seru ya dibilang mirip orang itu. Nah katanya gue pernah dengar ada istilah yang namanya doppelganger cuy. Nah kalau misalkan, ini agak serem sih. Doppelganger itu orang-orang yang serupa sama lo gitu. Nah, kalau lo mungkin di seumur hidup lo baru mirip. Orang yang mirip sama lo tuh baru kayak 1 atau 2 orang. Tapi kalau udah ketemu 7, gak tau gue lupa, 7 orang di waktu yang bersamaan ketemu, atau lo udah melengkapi 7-7 orang itu yang mirip lo, katanya amit-amit meninggal cuy. Karena lo udah ketemu, nah katanya gitu lah, itu kan mitos aja ya. Daripada kita pusing-pusing mikirin mitos, mending seru-seruan nama gue. Lo pernah dibilang mirip siapa, sahabat suara? 0816 114 1014.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sampai jam 11 malam. Let's go. Trip. Hey, seumur hidup pernah dimiripin sama siapa sih guys? Jawabannya kocak-kocak lagi. Karena setiap pendengar ternyata punya confidence masing-masing. Tapi gak apa-apa, itu kan orang yang bilang kan, bukan lo sendiri yang mengklaim gitu loh. Ada Naya. Kak, dari SMA gue selalu dibilang mirip Raisa, keren. Kata Naya, awalnya gue seneng banget. Tapi sekarang kalau ada yang bilang, gue langsung jawab, muka iya, suara kagak. Iya, jujur, sadar diri, bagus. Ya, tapi hidup gak ada yang tahu loh, Nay. Suatu saat lo jadi penyanyi, terus ngetop jadi kayak Raisa, amin, amin. Ada Gio dari Tangerang, gue sering dibilang mirip, ya oke, okay, Jeffrey Nicole. Tapi kayaknya karena rambut doang, Kak. Muka mah jangan dibahas. Eh, jangan gitu lah guys. Itu mah gak apa-apa tahu. Kalau misalkan mirip juga, itu kan doa ya. Dito, pernah dibilang mirip Jack Ma. Yo, Alibaba dong. Semoga rezekinya sama ya, Toh. Amin.

akan ada sesi curhat. Hotline-nya di 0816-114-1014. Curhatnya tentang apa bang? Apa aja lah. Apapun yang lo lagi, aduh kan, belibet kan gue. Apapun yang lo lagi rasain hari ini, monggo ntar gue bacain. Semoga gue bisa menjawab keluh kesah lo ya, sahabat suara ya.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Crying Over You, Hon, featuring Becca. Lo masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Hello, yang di hotline-nya Iswara dan juga di TikTok iswara.network. Apa kabar? Ada Glenn kah? Ada Dari? Ada Sheila? Assalamualaikum kabir. Waalaikumsalam Sheila. Ada kembar juga. Ada Anggita semuanya. Jangan lupa ntar kalau udah sampai rumah masuk ya ke TikTok live iswara.network. Ngomongin soal pernah dimiripin sama artis ya, pasti selama lo hidup, gue jujur Arya Saloka. Nah ini orang-orang yang bilang, sumpah. Pas gue lihat, ya dikit sih. Tapi kalau soal rezeki belum mirip ya, belum. Bang Beryl, teman saya namanya

Ada Jelson. Iklan topik dong, gue seumur hidup sampai sekarang pun dari masa remaja sampai sekarang umur 37 tahun tetap ada yang bilang mirip banget sama Tora Sudiro versi tidak bertato ya. Gue bersyukur aja deh dimiripin sama

agak-agak lonjong gitu ya bentuk mukanya ya. Kayak Tora kan yang lonjong-lonjong. Gilang Dirga juga. Ya badan lu, intinya badan lu gede deh. Eh, ada DP-nya, Ding. DP WhatsApp-nya ntar gue cek. Oh, ini Gilang Dirga sih, cuy. Lo Gilang Dirga sih. Ya, alasan lo Gilang Dirga sih. Telak Gilang Dirga, menurut gue ya. Hai KBRI, aku Hernandez. Titip salam buat Momot yang ada di Bekasi. Salam rindu. Asyik. Tuh, di TikTok udah mulai. Kagak mirip bang sama Arya Saloko. Iya, gue miripnya sama Arya Selokan kali. Mak gue bilang gue mirip sama Agnes Mo pas dia masih ABG. Tapi sama lo bentuk muka lo sama Agnes Mo kayak mirip deh, Dar. Kata Putri, kak mirip Arthur Chen. Who's that? Sebentar gue cari di Google ya. Kita masuk ke Tulus dulu. Sebuah single dari Tulus yang music videonya ada guenya di situ. Go check it out di YouTube, ada Beryl di situ. Asik. Thank you lah Tulus.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, I'll be right back. After beberapa hits, kita akan berjumpa lagi di jam 9 malam. Topiknya masih sama. Kira-kira seumur hidup lo pernah dimiripin sama siapa sih? Artis. Jawab di TikTok ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Sekarang sudah jam 9 malam, sahabat suara. Dan gue pengen ngajakin lo ngomong suatu hal. Tapi setelah beberapa hits tentunya gue pengen nyapa-nyapa dulu ya. Di TikTok, halo, ada R, ada Uci. Hai Uci. Ada Dari, ada... Gue bingung baca username lo di TikTok deh. S1U5 Sius. Bagaimana? Ada suara rasa, halo. Ada Iswara. Ada suara rasa juga tuh, program di Iswara. Ah gitu dah pokoknya. Tadi ngomongin soal mirip-miripan. Rian waktu SD dibilang mirip Nobita. Ah masa sih Yan? Masa lu mirip kartun Yan? Kuliah mirip Nikola Saputra. Kelas kok emang. Waktu kerja awal dibilang mirip Andi Bing Slamet. Sekarang mirip Jaya Suprana atau Boboho. Mau request jangan mati dulu. Now coba gue cariin ya. Ini ada sebuah info yang akan gue bacakan buat lo sahabat suara. Ini merupakan penting apalagi untuk Genzi ya. Jadi ada sebuah survei. Surveinya apa tapi selalu beberapa hit dulu. Kita masuk ke... kita mulai gasken kali ya. Akbar Chalai and Mingse. Yang mau request lagu boleh lo ya. This one is Astaga Bercanda. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hajar? Hajar lah.

suami. Hey! Suaminya Manda, di mana suaminya Manda? Bini lo di minimarket sendiri beli kebutuhan rumah. Mungkin masih kerja kali ya. Ini buat para Gen Z yang suka cemas, apalagi kalau lagi ngisi bensin ya. Ternyata ada studi, cuy. Di Inggris ini surveinya. Menemukan 60% responden Gen Z merasa cemas saat mengisi bensin katanya. Emang iya ya? Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh pengendara yang mencapai 39%. Nah, 18%-nya baby boomer merasakan kecemasan serupa. Jadi yang paling cemas kalau isi bensin adalah Gen Z sama baby boomer, walaupun baby boomer dikit doang. Apakah Gen Z-Gen Z di sini cemas kalau isi bensin? Ada Saiba, ada Lalai, ada Hans. Lalai ini lupa ya, bagaimana nih? Ada Nat, ada Gianti, ada Freddy Tanu. Wah, anjir, gue kira Freddy Sam... Freddy samping gedung, ada... Bener kali, Ber, emang ya? Ada Angga BJ. Nama lu Angga BJ, BJ-nya apa sih? Ang. Emang bener ya? Pada bilang Gen Z-Gen Z itu grogi kalau isi bensin gitu, sahabat suara. Ya, gue gak tahu ya, karena mungkin... Ini kalau surveinya sih bilangnya adalah... Selain penyebab melihat harga bensin, Gen Z juga takut jika menemui pom bensin yang mengharuskan mereka untuk melakukan self-service karena takut dijudge. Kayak, nih orang bisa gak nih, lihat nih, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang gitu. Gue pernah sih ada momen, gue gak tahu sebenarnya kalau itu pom bensin itu self-service. Jadi mobil gue parkir terus di situ, gue gak gerak, gak ngapa-ngapain. Terus kayak, mbak udah belum? Itu self-service mas. Dari tadi ngomong. Ketambahnya, ya lu nya juga gak baca mas, gimana sih? Oh iya juga ya. Di sini gue langsung mikir ya di case ini sahabat suara. Ternyata manusia itu bisa deg-degan gara-gara hal yang kelihatannya sepele, bener gak sih? Jadi malam ini gue pengen tahu belakangan ini momen lo yang paling bikin deg-degan itu apa sih sahabat suara? Gue benar-benar pengen kejadian yang belakangan ini banget. Terakhir gue deg-degan itu tadi gue abis nge-MC. Gue emang dari 2016-2017 sudah, 2019 sudah nge-MC. Cuma somehow di beberapa panggung juga gue masih ngalamin deg-degan.

ini bikin lo deg-degan? Bisa soal percintaan, atau mungkin bisa ketemu orang tua pacar, atau mungkin lo lagi pitching sesuatu di kerjaan lo. Let me know di TikTok iswara.network atau mampir ke nomor hotline Iswara di 0816 114 1014. Kita gas.

Garu dari aku, dari netral untuk timnas Indonesia tercinta kita yang habis menang lawan Bangladesh 9-2. Kelas. Mau nyapa dulu nih Rence. Rence, lo ngirim apa? Dia ngepap apa? Wow, ada cerita dari dia. Ini apa sih? Oke, nanti ceritanya gue bacain ya. Gue lagi ngomongin soal momen deg-degan lo belakangan ini. Apa yang bikin lo deg-degan banget, sahabat suara? Ini ada respon dulu dari Arga. Tapi di TikTok juga tadi banyak lo yang bilang, gue deg-degan deh isi bensin, ngeliat harganya. Gue kemarin isi di pom bensin biru, Dor, gue sih 150.000 cuma naik. Kalau yang merah biasanya tuh kayak setengah, udah lumayan 150.000, mendekati setengah lah. Ini ya ampun seperempat. Tapi emang bagus kualitasnya, gue akuin. Nyampe dia. Arga, gue paling deg-degan waktu harus ngomong sama HR soal resign. Bahkan gue udah latihan dari malam sebelumnya, real. Begitu masuk ruangan, ya gak selancar itu ternyata. Yaudah, saya bilang, Pak, saya mau ngomong sesuatu. Apa tuh? Tapi bohongnya gak jadi. Lah, berarti lo kan gak jadi resign, tapi dipecat jadi. Ada Vira, gue deg-degan waktu pertama kali ketemu orang tua pacar. Oh, ini jelas. Mungkin buat lo yang udah nikah, pernah ngalamin pertama kali menyatakan lo akan melamar pacar lo. Itu deg-degannya luar biasa gak sih? Itu. Lo harus siapin premisnya. Terus lo harus siapin alasan lo apa, solusi dibalik itu apa, gitu deh, macam-macam bro. Ada Fatan dari Bandung, gue deg-degan tiap kali harus telepon nomor yang gak dikenal. Lagian kenapa harus telepon? Chat dulu aja sih, iya gak sih? Kalau langsung telepon tuh, gue juga takut. Oh iya, baru-baru ini, gue juga deg-degan sama satu hal. Gue deal sama klien lah ya, untuk nge-MC. Gue udah ditransfer nih 3 minggu sebelumnya. Terus minggu depannya lagi gue ditransfer lagi dengan jumlah yang sama. Gue bilang dong, ini gue ditransfer lagi nih, WK, gue bilang gitu. Abis itu ada nomor lain yang ngechat gue, real, ini Mas Beril ya, Mas Punten, boleh tolong ditransfer balik gak? Kayaknya kita double deh. Nah, soalnya gue baru dapet isu kalau lo misalkan dapet transferan fiktif gitu. Bukan transferan fiktif ya, lo dapet transferan dari orang lain. Terus abis itu orangnya ngechat lo, terus lo disuruh transfer balik. Nah, itu jangan, katanya sahabat suara. Katanya bisa beberapa minggu ke depannya lo akan ditarik sejumlah uang yang sama atau mungkin lebih dikit, karena ibaratnya lo seolah-olah tuh bayar utang ke dia. Terus abis itu data lo, misalkan lo, dia punya data lo lah, alamat lo apa segala macam, itu dipakai buat kepinjol, bahaya banget. Nah, itu gue baru terjadi kemarin, tapi gue ternyata emang beneran itu klien gue, emang double gitu. Gitu, itu bahaya guys. Nah, makanya kalau misalkan ada orang random gitu transfer duit ke lo, minta lo balikin duitnya, jangan transfer dulu. Bilang ke orangnya, biar bank aja deh yang ngurusin. Soalnya takutnya jadi yang kayak transaksi fiktif gitu loh. Lo seolah-olah punya utang ke dia. Terus abis itu, ngerti gak sih maksud gue? Jadi bukti transaksinya itu dia oper ke pinjol, biar semacam jadi validasi kalau iya nih orang memang utang ke gue. Kayak gitu-gitulah. Ih, serem banget sumpah. Kalau kata Sola, gue deg-degan tiap kali naik Gojek. Takut tiba-tiba pembayarannya tunai, padahal lagi gak megang cash. Oh iya, lo harus double check lagi tuh sahabat suara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh.
2: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
5: Lagi suntuk, jangan bete.
6: Bedil Rasendavi, temenin malam kamu jadi lebih rileks.

malam hari ini karena topiknya adalah soal apa sih tadi? Oh iya, momen deg-degan lo belakangan ini. Let's go. Hernandez bilang, deg-degan kalau lagi makan di resto, pas mau bayar keinget lupa bawa dompet. Hey bro, kan ada handphone sekarang mah, aman aja. Pakai keris, kita pakai keris juga. Eh, yang bener tuh keris ya, bukan kuris. Keris. Info aja dari gue.

latihan di Jogja, sedangkan rumah di Sragen. Aku selalu deg-degan tiap kali weekend pulang naik KRL dari Jogja ke Solo. Sudah berangkat awal ke stasiun, udah lari-lari tergopoh-gopoh ke gerbong, akhirnya berdiri, gak dapet kursi. Ya sudah, dinikmati saja, yang penting sampai rumah. Itu dia, semoga kita semua selalu

0: yang di atas Sahabat Suara. Rencel lagi deg-degan, katanya mau lihat pengumuman lulusan sertifikasi pendidikan profesi. Kalau lulus bisa naik gaji, amin. Rencel lancar-lancar, Ce, biar lu kagak mager lagi gawe ya. Rencel ini tuh belakangan ini dia malas kerja, kayak lagi demot aja gitu. Terus dia pulang, sebelum pulang dia di mobil dulu nunggu macet, iya. Paham gua sama lu. Deg-degan kalau dengar beliau pidato.
1: Beliau siapa sih maksudnya?
0: Oh ini bos lu beliau pidato, iya. Ada Ocal nih, Ocal kira-kira apa nih yang deg-degan belakangan ini? Coba. Coba dong spill momen-momen deg-degan lo. Misalkan kayak belakangan ini real, sumpah gue deg-degan banget. Gue abis ketemu orang tua pacar pertama kalinya. Itu deg-degannya, uduh kubun-ubun.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah ada beberapa curhatan yang masuk dan butuh feedback dari gue dan kawan-kawan di TikTok iswara.network. Yang di TikTok iswara.network boleh kasih feedback juga ya, karena bagaimanapun orang-orang yang butuh tempat cerita ini, yang sudah masuk ke hotline Iswara, pasti butuh angle lain, gak cuma dari gue. Alright, so ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright, kita akan masuk dari gimana ya? Bentar. Dari dulu deh. Dari 0857 sekian. Malam Beryl, mau cerita dong, sebut aja aku Nyu. Ya kita sebut aja Nyu ya. Dia gak mau disebutin namanya soalnya. Aku dulu deket sama seseorang dari kelas 3 SMP sekitar tahun 2011. Kita semuran deh. Zaman dulu dikenalin sama temanku. Zaman masih SMS satu kali gratis 1000 SMS. I know that. Kita deket lebih dari 5 tahun tapi belum pernah ketemu.
2: Wah.
0: Karena beda kota, aku di Jateng dan dia di Tangerang. Oke. Bisa dibilang cinta monyet gak sih? Iya. Iya dikenalin ya. Kenalnya gara-gara dikenalin ya. Nah berjalannya waktu, aku tuh kepengen nikah muda. Kepengen keburu kabur dari ortu yang otoriter. Oke. Tapi di waktu itu lanjut pendidikan penerbangan, yang mana gak bisa nikah dulu. Akhirnya aku nikah di tahun 2017 dengan orang lain. Setelah itu aku lost contact dan sosmed juga lost contact karena sempat ganti HP. Singkat cerita di 2022 kita ketemu lagi di X. Bahaya, mainnya di X dia. Dan yang bikin dakdikduk duar, dia posisi belum nikah dan lagi gak punya pacar. Kebayangkan CLBK dan gongnya di tahun 2023. Akhirnya kita ketemu walaupun cuma bentar banget, gak sampai 5 menit. Posisinya lu udah nikah ya? Gimana guys? Tapi ya gue gak tahu ya ini normal apa enggak gitu. Itu tuh kayak hubungan yang lu tuh masih penasaran sebenarnya. Kayak ya udah kan lost contact gitu aja. Enggak putus, enggak say goodbye, enggak apa gitu kan. Jadinya ya udah. Lo jalanin hubungan sama orang lain, udah nikah. Walaupun lo juga sayang sama suami atau istri lo, enggak, gua enggak tahu lo cowok apa cewek ya. Cuma kalau ketemu lagi tuh anjir. Ini kan yang waktu itu pasti ada gitunya. Tapi no ya. Lo sudah terikat secara negara dan juga agama. Don. Abis ini ada seseorang juga yang cerita sama gue gara-gara dideketin cowok freak. Seperti apa kefreakannya? Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Nongkrong Bareng Beryl.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ini. Kalau Uci terakhir deg-degan gara-gara apa sih?
1: Hai Beryl, hai sahabat suara semuanya.
0: Beautiful voice.
1: Gue mau sharingnya tentang pengalaman deg-degan gue, dak dik dik der gitu ya. Itu kurang lebih 3 tahun yang lalu saat gue

0: pesan buat sesama widowers ya kan, yang sesama Black single widow. Parent, gak usah khawatir, gak usah berkecil hati. Status titel as a widow itu bukan akhir dari segalanya ya kan, karena gue bisa kok, gue udah menjalani itu setelah 3 tahun ini. Oke, thank you Beryl, thank you sahabat suara semuanya. Bye bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Uci. Bener loh sahabat suara, mungkin lo deg-degan kayak, ih nanti gimana ya, kalau gue begini gimana ya. Nah orang Indonesia itu kebanyakan nanti gimana, bukan gimana nanti cuy. Percayalah, teman-teman gue nih yang aduh gimana nih, di dua lagi cekak, tiba-tiba dikit lagi gue pengen nikah, rezeki ada aja. Beneran, beneran terjadi sumpah, dalam bentuk apapun. Kalau belum, kalau mungkin bukan berbentuk finansial, tapi lo mungkin dalam berbentuk mental untuk cari duit, ujung-ujungnya finansial juga. Dalam bentuk apapun lah sahabat suara, jadi you don't have to worry about anything, karena lo masih punya yang di atas, tenang aja. Satu lagi nih, let's go.
2: Beryl,
1: gue
2: join BTS ya.
1: Oke, BTS, nanti gue putar dar ya. Gue kira topik, Saya pasti gong nih dari Dari nih. Tidak sabar, nanti akan ada dua cerita yang akan gue putarkan juga. Tapi gue open juga buat lo yang pengen cerita di hotline, monggo. Hotline di 0816-114-1014. I'll be right.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, wah, wah, wah, sudah masuk di jam 10 malam ditemenin sama gue, Beril. Kita recap dulu yuk, tadi dari jam 8 kita udah ngomongin apa aja. Gue tadi udah buka BTS, gue tadi ngomongin soal pernah dimiripin sama siapa, jawabannya seru-seru banget. Terus masuk di jam 9, gue udah mulai masuk ke hal yang bikin lo deg-degan gimana sih belakangan ini. Ada yang jawabnya pas nyoblos, maksudnya nyoblos apa sih, gue gak ngerti deh. Ada yang jawabnya ketemu orang tua pacar pertama kali, ada yang jawab dipanggil HRD. Gue akan mengobati deg-degan lo di malam hari ini, sahabat suara. Kita gaskan malam hari ini. NDX AK Familia.
3: Bisa.

MMG from Nikila. Asik. Masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Plus gue lagi live di TikTok iswara.network. Masih ada cerita-cerita yang akan gue bacakan. Ini yang ini boleh kali ya. Coba ya.

0: kayak itu backsoundnya. Oke. Dari seseorang yang dideketin sama cowok freak. Ah, ini dia. Bentar nih, gimana sih matiin ininya di TikTok? Sabar. Oke. Real, gue dideketin sama cowok freak. Kita putar dulu VN-nya ya.
1: Hai Beril, Happy Friday
0: to you too.
1: Apa ya? Oh iya, ini aja deh. Jadi kan selama fase gue menjomblo ini, gue jadi tahu nih berbagai macam lelaki. Pertama ada nih teman gue, tapi nggak deket. Jadi teman lama, dulu pernah main bareng rame-rame gitu. Nah dia, kita lost kontak kan. Terus dia tiba-tiba ngubungin gue lagi lah, DM, naik kabar lala. Lanjut ke chat, terus curhat-curhat gitu.
0: Lo yang di TikTok dengerin sampai abis.
1: Itu ya udah gue ngerasa biasa aja. Ternyata dia tuh akhirnya tiap hari ngechatin gue. Udah gue respon as a friend aja. Ternyata dia nembak lah, dan gue kayak bilang, gue sorry nih, gue lagi belum pengen buka hati waktu itu ya. Soalnya gue takut daripada menjadikan orang baru ini pelampiasan gitu kayak. Tapi gue say thanks udah menemani fase-fase gue break up era itu kan. Nah yang bikin dia agak lucu, dia tuh sering ngirimin VN-VN yang maaf nih ya kalau suara gue enak gitu. Yang gue tuh suka ngedit-ngedit video JJJJ gitu loh. Terus
0: dia ngirim JJ-nya, ntar gue puterin.
1: Misalnya ntar gue kirim satu contohnya kayak, on banget ini tuh kayak dideketin zaman SMA atau SMP nih gitu kan. Terus ada lagi lucunya tuh, misalnya gue curhat nih, aduh gue capek banget kerja. Kan wajar ya, ya kayak cerita ke temen aja gitu. Ngerti gak? Dia tuh responnya biasanya kan kayak normal cok, ya semangat, emang gitu kerja ini. Enggak, ini tiba-tiba dia kayak ngasih AI, orang koma AI kayak bekerja adalah ibadah. Wah. Terus ada kayak menurut Al-Quran, hadis bener. Kayak freak banget gak sih?
0: Iya bener.
1: Pokoknya selain VN, bikin video JJ, terus chattingannya modelnya begitu. Oh sampai pas gue nolak dia tuh ya, kan dia nembaknya WA gitu kan. Dia tuh kayak bilang, kamu tuh cari apa lagi, kamu tuh di fase kayak gini tuh aku tuh adalah obatmu, kayak aku yang bisa menyembuhkan hatimu. Kayak annoying gak sih di era sekarang masih ada cowok model begitu?
0: Obat? Lu kan 24, ha?
1: Ternyata gue kirimin tuh
0: lau kimia farma.
1: Itu buktinya. Dan yang bikin gong tuh apa? Udah nih, gue pulang ke Surabaya, gue cerita lah ke teman gue, kayak yang tahu dia. Terus tau nggak responnya tuh pada kayak, Ren, lu nggak tahu, dia tuh gila, Ren. Hah? Nah. Gue kira tuh ya udah gila apa sih gitu kan? Nggak serius, dia beneran pernah masuk RSJ kena mental.
0: Ya, cek.
1: Kayak bat gitu kan?
0: Oke, ya. Gue tarik semua kata-kata gue.
1: Sih, soalnya pas zaman SMA apa kuliah lah main sama gue rame-rame tuh normal gitu. Ternyata tuh ada kejadian
0: yang bikin dia
1: waktu gue lost kontak tuh dia kehilangan bokapnya gitu. Terus nggak tahu jadi bangkrut atau gimana lah. Sampai dia gila, sampai dia tuh di DO sama kampusnya. Terus dia nggak tahu make juga ya.
0: What?
1: Terus jadinya kayak kena mentalnya gitu loh. Gue jadi kan kayak serem ya. Kayak beneran, terus kayak semua ngasih tahu gue hati-hati Ren, sumpah. Jangan sampai lu keikutan. Maksudnya tuh takutnya tuh dikira temen gue, karena gue ngeresponin cowok model begitu, ntar lu ikut gila Ren. Nah sebenernya itu akhirnya gue mikirin juga sih, takut juga ya kalau emang beneran dia ada riwayat seperti itu dan gue masih merespon meskipun gue udah nolak, takutnya tuh dia sakit hati atau apa gitu. Ya udah akhirnya gue akhiri gitu Real.
0: Nah ini tuh kasusnya beda sih kalau kayak gini Ren. Terlepas gue gak tahu apakah sebelumnya dia treatmentnya begitu, sebelum dia terdiagnose penyakit mental gitu misalkan ya, apakah dia seperti itu. Kalau itu baru emang freak. Tapi kalau ini kayaknya ya gue gak tahu ya. Tapi cara lo emang bener sih. Maksudnya kayak daripada membuat dia semakin sakit hati, yang mana mungkin preventif lo. Gue gak bilang orang yang punya kebutuhan khusus itu kita butuh jaga-jaga, enggak. Cuma mungkin lo sebagai manusia juga mungkin kayak, yaudah deh, daripada gue merugikan orang lain gitu, mending gue preventif aja, yaitu cabut dari dia. Ini dia ngirimin chatnya, tapi gue liat chatnya tuh enggak sealik itu kok, masih aman. Tapi emang freak, tapi enggak yang annoying gitu. Ya annoying, cuma ngerti gak sih maksud gue? Masih orang ini orang normal kok. Jadi gini, sebenarnya tuh mau kasih kata-kata gitu. Kenapa sih cowok harus kerja keras? Apa sih yang tujuannya? Enggak bisa ya kerja biasa gitu. Apa kurang bersyukur? Karena ceweknya lengah dikit keluar negeri, lengah dikit jajan, lengah dikit konser. Dia kayak ngambil quotes gitu loh, bukan quotes siapa sih kayak ya gitulah. Terus dia ngirimin JJ. JJ TikTok editan mukanya Rence ini sama beliau. Coba ya, kita putar.

Rasa dikuali gitu sih lagunya. Jadi ya lu tuh JJ. Tapi orangnya good looking kok sih. Eh Ce. Tapi emang pendekatannya cukup masif sih. Tapi enggak, gue gak bisa bilang ini orang berkebutuhan ya. Tapi ya kayak orang normal aja. Cuman emang orang normal yang approaching ke ceweknya cukup annoying, cukup masif. Tapi betul, langkah lu udah betul. Daripada bikin dia makin sakit hati, mending ya udah lu kelarin baik-baik dengan kata-kata yang pas. And good luck.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendahl nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

I love you Jakarta. Wah, gila. The Chainsmokers konser kali ah. Sahabat Suara masih ditemenin sama Barry. Let's go. Wah, ada Temanggung. Wah, Temanggung, I love you. Purwokerto, Sukabumi, Banjarmasin. We are the Chainsmokers. Ngomongin soal apa sih tadi topiknya? Oh iya, ini ada beberapa yang jawab nih. Momen deg-degan lo. Apa sih tadi topiknya? Gue lupa dah. Iya, deg-degan kan ya? Gue lupa deh, coy.

0: Kita masuk ke BTS aja kali ya, dan cerita nih sahabat suara, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ada sebuah curhatan. Ada penyiar lupa topik. Aku mau curhat nih. Waktu aku deg-degan, aku pernah sempet mampir ke Iswara JKT, ketemu sama Kak Gina and Kinos, promosin produk makanan homemade aku nih Kak. Aku bawain makanannya yang bikin aku deg-degan, takut enak apa enggak ya katanya. Aku berdoa aja biar mereka suka dan akhirnya diterima baik deh sama Kak Gina and Kinos. Waktu di bulan September, kemarin ini di program acaranya di Suara Seru. Oh, lancar-lancar buat usahanya ya kamu ya. Aku kayaknya makan juga deh itu kamu, apa risol, apa homemade ya, risol deh kalau nggak salah deh. Enak kok. Itu karena aku datang pagi, kalau siaran malam mah dapat kosong. Ini juga Ber, gue sama pacar udah 3 tahun. Gue pernah punya hubungan sebelum dia. Gue gak pernah cerita detail karena menurut gue itu masa lalu. Wow. Tapi beberapa minggu lalu dia nemu foto lama gue sama mantan. Dia marah dan bilang gue gak jujur. Lah, padahal menurut gue cuma gak mau ngebahas sesuatu yang udah selesai. Sekarang dia bilang kalau gue benar-benar sayang. Harusnya gue cerita semuanya dari awal. Gue salah gak? Ini menurut gue emang gak bisa dijawab sesimpel benar atau salah sih sahabat suara. Karena dari sisi Maya, ini namanya Maya ya BTW, mungkin dia ngerasa itu bagian dari masa lalu yang udah selesai. Tapi dari sisi pasangan mungkin kayak, eh, informasi ini sengaja lo tutup ya. Sekarang gue nanya sama lo sahabat suara, lo itu sejujur apa sih sama pasangan lo? Menurut lo harus jujur semuanya gak sih sama pacar lo? Sama pasangan lo, kayak misalkan ya soal masa lalu lo gimana. Tapi menurut gue dari ceritanya Maya, gue gak bilang Maya salah. Gue gak bisa bilang Maya salah karena ya orang punya pilihan. Kalau lo misalkan gini deh, Maya misalkan mantannya 11 gitu, terus habis itu dia harus ceritain 11-11nya berikut momen-momen dan aktivitasnya apa aja, kan gak mungkin. Itu pandangan dari gue. Tapi kalau pandangan dari lo gimana? Apakah lo harus jujur semua-muanya sama pasangan lo, atau mungkin lo punya boundary sendiri? Karena kalau mungkin diceritain semuanya mungkin bisa gila kali ya, kayak lagu begini. Jajuters. Gila. Ya mau jawab topik boleh 0816-1141-1014 atau TikTok iswara.network. Menurut lo dalam hubungan lo harus jujur semuanya sama pasangan lo atau enggak, oke? Okay? Semuanya gue bacain, let's go. Masih di nongkrong sama Beryl sampai jam 11 malam. Yang mau curhat 0816-1141-1014.

0: Yeah.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Kamis yang mau curhat tentang mantan aku. Aku pacaran sama dia, kakak Beril. Hubungan kita gitu-gitu aja, kak. Gak ada yang spesial. Setiap aku ngajak dinner, dia ngajak temen yang cowok sama yang cewek. Terus tiba di resto, aku yang harus bayar pula makanannya. Dan kalau aku gak turutin dia, dia ngambek, kak Beril. Aku dibilang gak sayang lagi sama dia. Aku sih gak apa-apa ya soal duit, karena aku orangnya royal. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia, aku hanyalah 02. Di hati dia aku hanya kosong kali. Maksudnya di hati dia aku hanya 02. Ini janggal nih orang. Ya tergantung lo milihnya siapa ya. Eh bentar, ini cewek lo yang gak ngehargain lo itu yang kemarin, bukan sih cewek yang sama gak sih? Lo bayangin, lo janjian dinner sama pacar lo, tapi pacar lo buat temen-temennya 2 orang, udah gitu lo yang bayar. Gue sih run. Gue run as long as far as I can. Udahlah gitu, gue masih dipelihara sih, Des. Gak usah. Ah, ngapain, apa yang bikin lo bertahan coba? Cakep, masih banyak yang cakep di luar sana, udahlah. Udah, gak usah. Emang di hati, mungkin lo 02, coba. Tuh, dia chatnya beneran gitu nih. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia, aku hanya 02. Kalau di hati dia, aku hanyalah 007 James Bond aku.

Udah ya, sadar ya. Des, sadar Des. Karena gimana pun kita hidup dalam hitungan. This one is dalam hitungan. Oni Suara, sampai jam 11 malam.

0: Teaser dia Hyundai ya. Gila, jokes gue udah mulai kayak bapak-bapak. Anyway, lo masih dengerin gue siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini adalah talk terakhir gue. Gue akan membacakan beberapa curhatan yang sudah masuk. Sekalian gue closing ya. So, kita masuk ke BTS yo.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, kita akan mulai dari Aziz Hamin 8. Hamin 8 menikah, tiba-tiba jantung terasa berdebar. Bukan karena tidak yakin, justru karena semuanya terasa semakin nyata. Kalau semakin nyate mah, ini ya tukang sate, aduh. Justru karena semua terasa semakin nyata, selama ini pernikahan seperti sesuatu yang masih jauh. Masih ada waktu untuk persiapan ini dan itu. Tapi sekarang, Hamin 8, aku akan benar-benar berdiri di depan keluarga, mengucapkan janji, dan memulai kehidupan baru bersama orang yang selama ini aku pilih. Hari ini pikiran mulai kemana-mana, Ber. Bener gak ya keputusan aku? Bakal jadi pasangan yang baik gak ya? Kalau nanti ada masalah, aku bisa ngadepin semuanya, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan ikut muncul di kepala. Aku mencoba tenang. Kalau mencoba renang mah atlet dong ya. Aku mencoba tenang, tapi malah semakin sulit. Sampai akhirnya aku tersenyum sendiri. Ya Tuhan, ternyata tinggal 8 hari. Ada rasa takut, ada rasa gugup, ada rasa bahagia. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku kemudian membuka chat pasangan dan mengetik, "Kamu sadar gak? Tinggal Hamin 8 Tidak lama kemudian balasannya masuk. "Iya, aku juga deg-degan. Aku langsung tertawa kecil. Ternyata bukan cuma aku. Mungkin beginilah rasanya ketika sebuah hubungan yang selama ini dijalani akhirnya sampai di depan pintu kehidupan baru. BTW Beryl, lo juga ngerasa deg-degan gak pas mendekati hari-hanya? Terima kasih Beryl." Ya pastilah. Pasti banget. Tapi in a good way ya. Dan wajar lah kalau gak deg-degan mah janggal justru, oke? Gimana nih Jis? Hamin 8 menikah. Udah sampai mana? Venue udah aman? Udah semua di DP? Catering di DP semuanya? Mungkin ada beberapa hal yang lo gak boleh luput ya. Lo harus cross check lagi semuanya. Tamu undangan yang pasti, karena itu bukan cuma acara lo, acara orang tua lo, ya kan? Beberapa orang ngomong gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya semuanya good luck. Lancar-lancar sampai hari H ya. Anyway, gue pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat lo yang nemenin gue dari jam 8 malam tadi. Sekarang sudah jam 11 malam, sedikit lagi, 3 menit lagi. Ini TikTok, thank you so much. Gue masih ada 3 menit nih buat ngobrol-ngobrol di TikTok. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Happy weekend sahabat suara, ditutup oleh Gitaf dan Hindia. Masih ada cahaya, bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.